0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Strava memastikan harga langganan di Indonesia tidak naik meskipun mereka resmi ditunjuk sebagai pemungut PPN digital baru-baru ini. Kebijakan menyerap biaya pajak tersebut sengaja diambil demi menjaga kenyamanan pengguna dalam menjalani gaya hidup sehat. Kita beralih ke berita hiburan, Moana Live Action resmi merilis soundtrack versi bahasa Indonesia berjudul Sepanjang Jalan. Lagu itu dibawakan oleh Leodra Ginting, Amora Lemos, dan Rian Silet Open Up. Leodra yang sebelumnya sudah pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2 mengaku lagu kali ini lebih menonjolkan sisi petualangan Moana. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United menyepakati transfer gelandang Chelsea Andre Santos nilai 50 juta pound sterling di musim panas ini. Gelandang asal Brazil tersebut segera menjalani tes medis di Old Trafford demi mendapatkan menit bermain reguler. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

disapa pagi ini sama lagu enak dari The Cardigans, That Was Right Sunshine. I raise my head, I whisper right sunshine. Dan Argu bilang masih terus nemenin lo good friend pagi hari ini. Gue lagi siaran sendirian karena Ovi berhalangan untuk bergabung bersama dengan kita. Lagi shooting, lagi ada kerjaan yang tidak bisa dilepaskan, good friend. Tapi gak masalah, ada teman-teman yang sudah bergabung di live TikToknya Delta FM, teman-teman yang hadir juga di DM Instagram gue. Selamat pagi Kanuni, apa kabar? Kanuni Maharani menyapa lewat Instagram, Bandung cerah banget pagi ini katanya. Semoga semangat ngulinya semoga semangat ngulinya kita today katanya gitu. Wadah keren lagunya YouTube yang Beautiful Day. Maci ya. Sama-sama. Pagi ini di Bandung katanya dingin banget ya. Kebetulan tadi gue ngerasa sangatlah dingin ketika berangkat ke kantor, good friend. Terus teman-teman yang ada di live TikTok juga bilang katanya di Pantura tuh tadi sekitar berapa derajat gitu, 20 derajat. Terus juga pagi tadi di Bandung tuh 16-20 derajat. Karena gak tahu ya, gue ngerasa ini apakah memang imbas dari winternya Australia kah atau gimana. Karena tadi ada teman kita yang hadir dari Melbourne, katanya di sana 5 derajat, good friend. Terus gue langsung bilang, oh no wonder pagi ini dingin sekali di Jakarta. Well anyway, masih ditunggu buat teman-teman yang mau request. Mampirlah ke Instagram gue, @danargumilang. Mampir ke TikToknya Delta FM boleh, Riatur Official. Selamat pagi. Sambil menunggu request dari teman-teman semua, kita masih ya walaupun gak segitu berasa banget vibes-nya si Piala Dunia, tapi memang yang satu ini nih gak bisa luput dari pembicaraan ya gak sih good friend. Karena memang Piala Dunia tuh bukan cuma menghadirkan pertandingan seru, tapi juga kisah-kisah yang luar biasa, bahkan juga kisah cintanya. Maksudnya gimana sih Nar? Jadi gini, ada Oliver asal Inggris dan juga Sofia asal Mexico. Mereka tuh ternyata pertama kali bertemu secara tidak sengaja di Stadion Azteca yang mereka kunjungin saat menyaksikan laga legendaris Argentina ngelawan Inggris di Piala Dunia 86, good friend. Jadi mereka tuh duduk berdampingan nih, ngobrol, terus sama-sama tahu kalau mereka tuh penggemar Manchester United. Nah, dari pertemuan singkat ini, hubungan mereka lanjut lewat surat-menyurat lintas negara hingga akhirnya menikah. 40 tahun kemudian, good friend, di Piala Dunia tahun ini mereka kembali ke Stadion Azteca bukan lagi sekedar nonton pertandingan, tapi mengenang tempat di mana kisah cinta mereka dimulai. Menariknya lagi ya, bagi mereka tuh hasil pertandingan udah enggak lagi penting. Kenapa? Yang paling penting dan berarti buat mereka adalah bisa kembali ke tempat yang mengubah hidup mereka. Gemes ya. Gue tuh tadi sempat bikin konten kan bareng sama Raya yang nanti akan dipost di Instagram story-nya Delta FM. Jadi kalau gue sebagai penyiar, gue sangat percaya bahwa yang namanya lagu itu tuh bisa narik kita ke ribuan memori yang indah. Ada tangisan di situ, ada rasa haru di situ, ada banyak momen yang bisa kita rasakan dari yang namanya lagu. Tapi gak melulu lagu, menurut gue tempat pun juga demikian, good friend. Ada satu tempat yang mungkin ketika lo datang di situ atau mungkin lo lewat, lo gak mampir ke tempat itu, lo cuma ngelewatin tempat itu, tapi banyak banget kenangan yang lo bisa hadirkan. Gak mesti lo ucapin, tapi lo sambil mikirin apa banyak kenangan-kenangan yang pada masa itu tuh sempat terjadi di sana. Gue tuh pingin ngajakin lo untuk ya ibaratnya ngobrol santai pagi hari ini, menikmati macetnya jalanan mungkin di luar sana ya good friend pagi hari ini. Kalau boleh nih, gue ngajakin lo untuk bercerita. Ada gak sih, mungkin baru-baru ini ya, tempat yang ibaratnya tuh punya arti khusus karena seseorang pernah ada di sana. Lo pernah melakukan sesuatu bareng sama mereka di sana. Atau mungkin ada kejadian yang sampai sekarang gak akan pernah lo lupakan. Dan itu menjadi sebuah apa ya, sebuah momen yang ketika lo ceritain ini, lo bisa segitunya banget ke kita. Ada gak sih? Mungkin sambil lo mikir nih ya, good friend,
kira-kira apa ya tempatnya ya, sama siapa ya. Nanti gue coba mau cerita kira-kira apa sih tempatnya, di mana sih tempatnya. Nanti buat teman-teman juga yang mau bercerita langsung ke kita, boleh banget kirim voice note, silahkan banget ke Wawanya Delta FM, karena kita udah punya nomor Wawa nih. Wawa tuh WhatsApp, gue gak bisa ngomong ini kenceng-kenceng dan ngomong ini sesering itu karena takut kena restriction di live TikToknya Delta FM. Jadi buat teman-teman yang mau mengirimkan voice note-nya di Wawanya kita, silakan banget 0811-8778-9991. Coba kasih tahu ke kita lokasi atau tempat yang jadi punya arti khusus karena seseorang itu. Tempatnya di mana? Kenapa? Silakan di-share ke kita. Atau mampir ke live TikToknya Delta FM atau ke Instagram gue juga boleh banget. Kita tunggu ceritanya ya. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini yang di-request sama Eka. This is Sabrina Carpenter with Espresso. Enjoy.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: nih ada Chester yang kembali hadir. Terus ada Bagas, ada Raya, ada Fawas, ada Om Halid. Kita sarapan apa pagi ini ya? Bubur kali ya?
1: Aduh, baru mau bilang gue, please kali ini ada inisiatifnya atau kreatif.
0: Kemarin tuh udah rebusan ya, Ces. Lo nggak makan juga kan? Lo mah kayak gitu.
1: Rebusan makan gue kemarin.
0: Terus kayaknya emang makan. Bubur lagi deh, kayaknya enak deh ya.
1: Kayaknya udah template ya sarapan bubur. Ah,
0: ini bubur Yuko. Ntar ya kayak Fawas. Bagus. Si Fawas kemana? Di atas. Bisa-bisanya dia di atas. Begitu.
1: Karena mungkin karena dia tahu lu pengen beli bubur. Nggak, jadi dia ke atas.
0: Lu nyuruh apa lagi lo sampai Fawas ada di atas?
1: Biasa, ini lagi ngitungin inflasi negara.
0: Anjay. Good friend yang baru bergabung. Ada gue dan juga teman-teman di sini. Halo, yang memang friend. Pagi hari ini tuh lagi ngajakin lo untuk bercerita tentang menceritakan satu tempat yang akhirnya tuh punya satu kenangan tersendiri karena seseorang di dalamnya.
1: Oke, biasanya kan kalau misalkan kita istilah katanya sekarang nih, kata Gen Z, kita tuh naruh orang di satu tempat. Jadi maksudnya gini, jadi di tempat itu ketika lo ngelihat tempat itu atau lo balik lagi ke tempat itu, lo ingat sama si seseorang ini, si doi lah ya.
0: Seseorang tuh sebenarnya bisa siapa aja, bisa orang tua, bisa itu adalah anak, bisa itu adalah kenangan bareng sama sahabat-sahabat lo. Yang menurut lo tuh kayak tiba-tiba ketika gue tanyain ini langsung pop up itu di mana? Gue tuh ketika discuss tentang obrolan ini semalam sebenarnya kan, yang good friend bareng sama tim di sini nih, kira-kira kita mau ngangkat apa ya? Karena biasanya hari Jumat tuh kita ngobong tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan relationship. Gue tuh jadi keinget sama satu tempat di mana ini menjadi momen gue nemenin bokap gue tuh lagi sakit, Cas.
1: Oke.
0: Jadi pada masanya itu tuh bokap gak pernah segitu parahnya sakit. Bokap gue tuh termasuk orang yang kalau misalnya sakit tuh mendem, gak pernah mau nyeritain. Kalaupun akhirnya nyokap gue tuh akhirnya jadi kayak gemes sendiri, ini suaminya kenapa gak mau dibilangin. Ngomongnya pasti ke gue, tolong bilangin tuh papa untuk lagi sakit dan lain-lainnya. Jadi ada satu momen, di satu masa bokap gue nih general check up bareng sama sahabatnya dari kantor. Gue juga bingung kenapa bokap gue tuh general check up jauh banget. Bokap gue kantornya itu tuh di Sudirman. Dia general check up di mana?
1: Di mana?
0: Sentul.
1: Wow, agak ujung ke ujung ya Pak ya.
0: Gue juga gak tahu bokap gue sama selamat pagi Om Surya. Om pagi Surya ini mungkin dengerin gitu ya. Jadi memang bokap gue sama temennya dia tuh pagi-pagi pasti happy.
1: Bukan ya.
0: Pagi-pagi ambiar. Ini benar, literally nih menurut gue ambiar. Jadi pada saat itu dia, nama rumah sakitnya tuh udah berbeda sekarang. Kalau misalnya teman-teman warga Sentul, tau lah ya deket Aeon, itu sebelahnya tuh ada rumah sakit. Di rumah sakit itu tuh bokap gue general check up. Jadi bokap gue di situ, pas lagi general check up, temennya udah beres general check up.
1: Oh mungkin dia nganterin kali awalnya, ya gak sih?
0: Barang-barang emang mau general check up. Karena kan memang sebenarnya kalau di kantor tuh ada MCU kan, ada medical check up gitu.
1: Emang perjanjian.
0: MCU-nya di situ, terus habis itu temennya bokap gue udah beres, temennya bokap gue lama banget yang nungguin bokap gue.
1: Oke.
0: Okay. Pas lagi bokap gue keluar, udah pakai kursi roda. Bukan kursi roda.
1: Udah tiduran.
0: Udah tiduran. Jadi bokap gue ternyata pada saat medical check up itu merahnya tuh semerah itu, Ces. After medical check up bokap gue harus pasang ring.
1: Bentar, berarti kondisinya saat itu udah urgent banget.
0: Separah itu. Okay. Penyempitan pembuluh darahnya tuh ada yang sampai 90%, Cas. Jadi di momen itu gue masih tahun berapa ya? 2017-an, 17 atau 18? 17 deh kayaknya.
1: Bentar, berarti kalau kondisi kayak gitu udah enggak bisa pakai obat, harus langsung tindakan.
0: Harus tindakan. Bokap gue tuh habis dari situ, keluar dari situ langsung disuruh pasang ring sama dokternya. Pasang ringnya enggak cuma satu.
1: Berapa?
0: 4 atau 6 gitu.
1: Wow.
0: Si anak sulung ini langsung mikir, bayarnya berapa?
1: Iya sih, masuk akal sih. Langsung ya.
0: Tapi ya dari situ gue bukan ada gimana-gimana ya. Tapi menurut gue pentingnya asuransi tuh di situ.
1: Benar.
0: Karena lu bayangin gak bokap lo harus pasang ring saat itu, ya udah bentukannya tuh kayak momen-momen dimana gue belajar untuk kayak, hah dewasa begini ya ternyata ya.
1: Asli.
0: Tapi almost 10 years ago loh itu.
1: Asli, tapi gue pengen tahu waktu lu dikabarin akhirnya bokap lu harus pasang ring tuh, yang apa namanya, saat itu gimana? pas lo dikabarin? Lo ada di manakah atau?
0: Oh, gue lagi di kantor. Gue lagi siaran. Gue lagi di kantor. Lagi di kantor. Gue masih awal-awal siaran kan. Gue masih siaran pak, siaran bacain 2017. Oh, enggak, gue udah siaran malam.
1: Pagi kan?
0: Malam kayaknya tuh.
1: Enggak, 2017 masih pagi loh.
0: Pagi ya.
1: Bareng sama gue.
0: Ya mungkin mungkin ya. Gue masih di kantor. Abis itu gue langsung pergi ke sana. Ya udah, dari situ momen dimana gue melihat bahwa bokap gue lagi dipasang ringnya sama si dokternya itu. Kayaknya bukan hari itu juga deh. Besoknya atau kapannya gitu. Jadi gue di MCU. Kok di MCU lagi? Apa tuh kan ada ICU intensive care unit.
1: Ada NICU.
0: Ada HCU kayaknya HCU deh.
1: Ada.
0: Kayaknya HCU.
1: Gua ICU gitu. Juga ada.
0: Nah gue tuh tidurnya di HCU. Terus gue kayak ngeliat bokap gue dari kayak di akuarium gitu kayak halo pak.
1: Di akuarium lagi. Kenapa akuarium?
0: Karena itu bentukannya momen dimana gue belajar untuk menjadi dewasa pada saat itu.
1: Iya emang ternyata dewasa tuh tidak segampang itu ya setelah dijalani ya.
0: Banget. Banget. Asli, itu dia. Ini mungkin good trend punya cerita tersendiri. Gak melulu dengan pasangan, tapi mungkin juga bersama dengan orang-orang tersayang, orang tua, sama siapa? Mungkin sahabat lo, mungkin ada momen yang gak bisa lo lupain ketika ditanya sebutin satu tempat yang akhirnya punya arti luar biasa buat lo. Itu kira-kira apa? Ceritanya apa? Kenapa lo bisa bilang seperti itu? Silahkan di-share ke kita 0811-887-8991. Itu lo bisa kirim voice note di sana ya, good friend ya. Atau mungkin lo bisa bercerita lewat DM Instagram gue, silahkan. Atau sekarang kita lagi live di TikTok. Teman-teman mau mampir di sana, silahkan banget. Nanti Chester pun juga bisa ceritain di sini. Kira-kira kalau ditanya satu tempat yang punya arti luar biasa buat lo tuh apa sih? Kita tunggu ceritanya sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Kan ini, this is your request. You too. Beautiful day.
1: Asik deh.
0: Jadi buat teman-teman yang mau bercerita, kita tunggu masih di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang dan teman-teman di sini.

0: Walaupun pagi ini terasa cukup dingin ya buat gue, gak tahu nih jam segini apakah masih terasa dinginnya juga atau udah lumayan anget karena matahari udah mulai muncul di sana. Gue ngelihat dari ya jendela studio Delta FM yang cuma segitu-gitu aja. Literally segitu-gitu aja. Balik lagi masih di Good Mood Club, Good Friend. Kita pagi ini lagi ngajakin lo untuk bercerita tentang satu tempat yang akhirnya bisa mengingatkan lo atau punya arti tersendiri terhadap kehidupan lo. Bisa jadi itu adalah kampus karena lo benar-benar segitunya struggle untuk menyelesaikan perkuliahan lo dulu.
1: Benar.
0: Karena lo ngerasa bahwa gila ya, walaupun gue telat untuk lulus, tapi ternyata I can make it. Karena ada beberapa cerita juga Cez yang kayak gitu, yang segitu struggle-nya karena ternyata dalam penyelesaiannya dia berkuliah, dia pun juga kerja. Selain kerja, dia pun juga harus ngurus orang di rumah. Ada banget cerita dari teman gue tuh kayak gitu tuh, sampai akhirnya dia tidak tepat waktu lulusnya. Tapi ketika ada support system yang luar biasa, bolak-balik dan segala macamnya, itu tuh akhirnya membuat dia mempunyai arti yang luar biasa, yaitu tempat dia berkuliah.
1: Bener, tapi kalau ngomong-ngomong soal kampus, ini ada juga nih good friend yang ikutan. Katanya kalau kata Julio, dia
0: Hai Jul,
1: tempat

0: Tepatnya adalah di perpus kampus, Min, katanya gitu. First time ngedate sama doi waktu skripsian.
1: Cielah! Eh tapi ya, asik ngomongin deh tentang kampus. Perpustakaan kampus lebih tepatnya. Perpustakaan kampus lah yang dimana gue akhirnya tahu kalau mantan gue selingkuh.
0: Wah, kok bisa? Kan dia ada bilik-bilik
1: FBI, bro. Oh enggak, bukan. Gue tuh bukan enggak, gue nge-gapin dia selingkuh, enggak, bukan gitu. Gue tahu dia dari selingkuh mulut mulut. Bukan dari mulut ke mulut.
0: Apa tuh?
1: Gue lagi buka, lagi ngerjain kerjaan. Beneran itu gue sampai kemarin pas lagi gue ke kampus lagi kan, ke kampus gue ngajarkan.
0: Ingat lagi dong,
1: kampus gue. Gue diajak meeting ke kampus itu. Gue tuh literally gue mas langsung deret.
0: Langsung flashback.
1: Soalnya exactly tempatnya itu tuh masih ada di situ dan gue langsung recall gue ada di bilik, lo tau kan bilik-bilik perpustakaan. Jadi gue lagi laptopan di situ, bener-bener gue menemukan dia selingkuh itu tuh dari laptop. Gue kayak FBI gue, makanya gue bilang gue FBI.
0: Dan
1: sat sat sat jangan di, gue nggak tahu ya bisa dibilang kayak jangan diikutin cara gue atau enggak, tapi gue akhirnya kayak sat gue ngehack, bro.
0: Oh,
1: karena gue tahu di momen itu gue tuh ada sesuatu yang aneh. Oh, something fishy nih. Sah drat keluar drat.
0: Oh,
1: selingkuh lu ya.
0: Ini gitu yang ditujuin itu.
1: Iya.
0: Gue tahu lagi ceritanya.
1: Iya, di momen itu tuh perpustakaan.
0: Tapi pas lu balik lagi ke tempat itu tata letaknya masih sama sama.
1: Masih.
0: Wow.
1: Masih.
0: Itu emang.
1: Dan librarian-nya masih sama.
0: Yang jagain. Terus dia nanya.
1: Ya enggak, maksudnya kayak, "Ya ampun Danar, apa kabar? Balik lagi ke sini ya Allah Ibu, masih di sini aja."
0: Masih ingat enggak waktu itu kamu lagi?
1: Enggak lagi. Gua enggak tiba-tiba jadi Hulk terus semua rak buku gua jatuh-jatuhin, enggak segitunya, gila lu. tapi kalau misalnya lo sendiri ini sambil nanti Chester juga akan cerita, gua mau bacain ada satu teman kita. Gua lagi berpikir gua sebutin enggak ya nama tempatnya nih ya.
0: Ini aja jenis tempatnya aja, misalnya coffee shop atau apa gitu.
1: Gue sebutin. Selamat pagi Vina. Dia bilang gini, tempat yang paling susah buat aku lupain itu adalah salah satu plaza.
0: Gak, kalau di plaza udah ada beberapa nih Pak. Soalnya kenapa lo sebut plazanya ya?
1: Di dekat GBK.
0: Ya itu doang dong. Cuman satu doang dong.
1: Kan gak nyebutin namanya. Tahun 2022, aku ketemu mantan di sana untuk ngobrol baik-baik. Ternyata disitulah aku tahu dia selingkuh. Jujur waktu itu rasanya dunia berhenti. Hampir setahun aku gak pernah mau kesana lagi. Tapi sekarang kalau lewat aku malah bersyukur loh Nar.
0: Karena
1: kalau kejadian itu gak ada, mungkin aku masih bertahan di hubungan yang salah. Tempat itu ngajarin aku kalau kehilangan seseorang kadang justru menyelamatkan diri sendiri.
0: Iya sih, benar sih. Cuman kan ketika lo kesana lagi ada banget tuh ingat lagi dan sakit lagi.
1: Makanya dia setahun kan nggak kesana, memutuskan untuk tidak kesana setahun tuh untuk berdamai. Iya. Jadi setelah sebenarnya gue pernah ngobrol ini sama teman gue yang psikolog bahwa lo tahu bahwa lo sudah berdamai dengan masa lalu lo ketika tempat yang tadinya lo enggan untuk kesana akhirnya lo datengin lagi.
0: Iya, tapi kan tetap aja ketika lo sudah memaafkan, istilahnya kan memaafkan kejadian yang lalu, tetap tidak melupakan kan akhirnya.
1: Pasti nggak akan dilupain lah, Ces.
0: Iya.
1: Tapi kan yang tidak bisa dilupakan itu tuh mau diapainnya dulu nih. Lo mau jadiin itu tuh momen untuk terus tersungkur, terpuruk dan lain-lainnya, atau justru malah kayak lo belajar untuk bisa bangkit lagi dari kenangan yang nggak bisa lo lupain.
0: Atau bisa juga lo menciptakan memori indah baru sama orang baru di tempat yang menurut lo menyakitkan itu sih. Kalau gue sih gitu ya.
1: Gue sulit sih. Pasti nggak akan kayak gue mau nyari kenangan baru di tempat ini ya. Kayaknya nggak segitunya banget gitu deh, Ces.
0: Kalau gue sih mungkin berusaha untuk gitu ya.
1: Iya. Oke.
0: Jadi nggak ada memori jelek akhirnya. Gitu. Jadi pas gue kesana ya udah fine aja. Maksudnya ketika itu tidak berlanjut lagi ya udah. Yang menyakitkan tuh jadi nggak keinget aja sama gue gitu.
1: Oke. Menarik nih. Mungkin buat teman-teman semuanya yang mau ikutan bercerita pagi hari ini boleh banget. Lo bisa share ke DM Instagram gue @danergumilang. Lo bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Kebetulan juga kita sudah punya nomor WhatsApp.
0: Yes.
1: Buat teman-teman yang mau kirim voice note di sana boleh banget.
0: Berapa sih nomornya?
1: 0811 8878 991. Keren. Kasih tahu kita, ceritain ke kita satu tempat yang kiranya tuh punya banyak arti buat lo.
0: Iya, gak melulu cuma tentang pacar atau doi ya. Mungkin bisa kayak tadi Danar ceritain tentang bokapnya.
1: Iya, gitu ya. Betul. Bisa lo ceritain di situ sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Kalau ngomongin tentang kisah-kisah masa lalu, lagu yang satu ini sih nomor wahid ya.
0: Apa sih?
1: Lagu dari Mama Ute.
0: Aduh. Pagi-pagi banget. Nih.
1: Pagi-pagi kita diajak bermemori. Aduh, lagunya. Ini lebih kepada kayak kita mau narik orang-orang semua untuk yuk tarik memorinya, ceritain ke kita. Sekali lagi Instagram gue @danargumilang atau WhatsAppnya kita 0811 8878991.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pemuda terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sriwijaya terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM

0: Airplanes. Luar biasa sekali nih, kita ngangkat satu topik yang akhirnya narik memori teman-teman kita untuk luar biasa nih. But I truly appreciate to our friends who share your deep stories dari apa yang kita bahas. Buat lo yang baru gabung, sebenarnya memang ini dari sebuah artikel di mana ada apa ya,
1: sepasang suami istri.
0: Dia bertemu di laga
1: Piala Dunia
0: tahun 70
1: segitu ya,
0: 70 sekian. 70 atau 80 sekian gitu ya, di Aztec ya.
1: Yes.
0: Habis itu Amerika. Di Amerika. Terus Piala Dunia tahun ini tiba-tiba keputar. Jadi di Piala Dunia kali ini dia mereka datang lagi. Datang untuk cuma reminiscing those days, momen di mana mereka bertemu pertama kali.
1: Mengenang 40 tahun pertama kali bertemu di Stadion Azteca.
0: Kalau ngomongin, ayo ngomong Aztec, itu beda lagi ya guys, Azteca. Jadi kalau ngomongin tentang kayak gini-gini kan, menurut gue banyaklah satu tempat yang akhirnya membuat lo tuh mengenang banyak hal.
1: Ya, karena ada memorinya di sana ya.
0: Ada memori tersendiri. I'm thanking to each and every one of you yang mau bercerita ke DM Instagramnya gue @danergumilang atau ke wawanya kita di 0811-8878. Nanti gue mau puterin satu voice note dari teman kita yang tidak mau disebutkan namanya. Sebuah cerita yang menurut gue menarik untuk kita hadirin. Tapi sebelum gue putar voice note-nya, gue mau menyapa ada Kurniawan Wijaya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Good morning Danner, Chester, and good friends semua. Sambil on the way ke kantor, gue mau cerita nih topik hari ini.
1: Boleh dong.
0: Gue jadi teringat dengan satu resto. Gak mau disebutin namanya, tapi gue tahu kata teman-teman gue yang minum birnya enak di sini, sama yang makan babi, katanya babinya juga enak di sini.
1: Iya.
0: Katanya, kan gue gak makan ya, jadi gue gak tahu gitu kan ya, jadi katanya enak.
1: Kan itu kata temennya ya, bukan jadi, kata lu kan.
0: Buat kata teman gue, kata teman gue. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bisa mikir di mana tempatnya di Grand Indonesia.
1: Kenapa disebutin?
0: Gua gak nyebutin nama tempatnya ya. Gua gak nyebutin nama tempatnya ya, karena dibilang kayak jangan disebutin nama tempatnya. Nah, gue punya teman yang suka barengan kerja event bareng. Saat itu dia sebagai supervisor lah di situ. Awal-awal dia sering berkeluh kesah tentang pekerjaan dan sebagainya, saling support, sharing, ngobrol, ngalor ngidul, dan pertemanan ini masih sampai sekarang, di mana dia sekarang sudah menanjak karir menjadi salah satu director di salah satu hotel yang luar biasa juga. Seneng dan bangga banget, dan tempat itu menjadi saksi bisu katanya. Sampai sekarang pun kalau gue mampir ke situ, sesibuk apapun dia, pasti nemenin gue makan atau sekedar minum. Bahkan dibungkusin makanan untuk keluarga gue di rumah. Thank you, semangat selalu teman-teman. Wah luar biasa.
1: Luar biasa, asli-asli kuat tuh.
0: Karena menurut gue pertemanan pun juga, kalau misalnya lo berada di dalam fase-fase ya mungkin ada di bawah dan segala macam, ketika di atas, orang-orang yang ada di bawah mudah-mudahan sih tidak pernah dilupain ya.
1: Bener.
0: Walaupun banyaknya ada yang kayak gitu.
1: Banyak sekali.
0: Sabar. Tahan diri lo di situ.
1: Ini ada ikutan juga di TikTok kita.
0: Hai.
1: Ada Tutifu katanya, di kampus jadi tempat paling sakit sekaligus mungkin paling bahagia buat mantan gua. Karena di sana dia lihat mantannya selingkuh sekaligus tempat kami jatuh cinta. Asik.
0: Ada, maksudnya di bawahnya lagi ada ceritanya lagi
1: ada, dia tuh. Jadi ada di sebuah bank di depan kampus, jadi saksi pertama kali dia lihat gue di balik helm katanya gitu. Dan mulai jadi intel ngorek informasi tentang gue. Dan kami sekarang sudah jalan pernikahan masuk kelima. Alhamdulillah.
0: Tapi kalau misalnya ini ceritanya ditanyain ke lo nih Ces, tempatnya apa sih?
1: Apa tuh?
0: Yang gak bisa lo lupain.
1: Kalau misalnya
0: bukan gak bisa lo lupain, tempat yang akhirnya menghadirkan sebuah arti yang luar biasa gitu buat lo.
1: Gue sih punya satu tempat, sebuah rumah sakit di kawasan Fatmawati ya. Itu
0: ada banyak ya. Ada Setia Mitra.
1: Maksudnya kalau gue sebutin
0: rumah
1: jadi ketahuan.
0: Fatmawati. Ada
1: disebut. Jangan disebut semua dong, jadi ketahuan. Jadi itu adalah memorable banget buat gue karena selama 3 hari gue ada di sana tiap malam ngejagain bokap gue waktu COVID itu. Jadi setiap gue lewat Fatmawati tuh rasa di saat malam itu tuh masih ada banget gitu. Jadi selalu balik lagi memorinya. Aduh, ketika gue lewat tuh, aduh, gue kayak ngerasa suasana malam itu balik lagi, ambience-nya malam itu di mana mobil silih berganti masuk untuk nganterin pasien ya, yang saat itu kan waktu COVID tuh penuh banget rumah sakit itu gitu. Jadi kayak agak ada ya, ada banget nih ingatnya.
0: Apalagi gitu. Gue masih ingat banget kan, gue kebetulan momen-momen itu gue ada di, ya maksudnya dari aktivitas Chester juga ada gitu, ada, kan gue ya Chester dari satu rumah sakit terus lu pindah ke rumah sakit yang
1: bener.
0: Bokap berpulang, itu kan juga momen yang nggak bisa lo lupain ya, karena yang sebelumnya di rumah sakit apa?
1: Ada di sebelahnya di kawasan Pasar Minggu ya.
0: Di Pasar Minggu ya, RSUD.
1: Yes, ya ketahuan dong namanya. Dede Pasar Minggu RSUD ya itu dong.
0: Iya, yeah, maksudnya di situ akhirnya luar biasa ya. Tapi memang di momen bokap meninggal tuh kan menjadi apa ya, satu turning point juga buat lo, yang dimana lo anak pertama cowok dan lo menjadi ya kepala keluarga juga sekarang gitu ya buat nyokap lo.
1: Dan posisinya sama kayak lo waktu itu ketika bokap harus pasang ring dan gue ketika harus tanda tangan persetujuan waktu bokap tuh harus masuk ke ICU gitu. Jadi kayak wah seberat itu ya ternyata gitu rasanya. Tapi ini di TikTok kita juga ada Hans yang ikutan cerita, katanya kalau aku satu restoran dulu tempat favorit. Jadi pas X malah nemu doi sama cowok barunya di resto itu. Wah, aduh.
0: Sabar. Eh tapi ini ya, seperti yang tadi gue bilang, gue pengen muterin ada satu teman kita yang tidak mau disebutin namanya. Kita dengerin voice note-nya ya. Ini cerita dari teman kita nih, good friend.
2: Gas. Tempat yang gak mau gue datengin sempat agak lama itu adalah Taman Safari.
0: Taman Safari.
2: Karena waktu itu gue pernah dekat sama seorang duda. Lalu dia bawa anaknya, umur 3 tahunan lah ya. Terus dikenalin ke gue sama keluarga gue. Terus kita jalan bareng. Terus pas gue lihat wajah si anak ini dan mata si anak ini, kok gue jadi gak tega ya. Maksud gue, akhirnya gue kayaknya harus bilang ke si duda ini bahwa balik aja deh, rujuk sama istrinya dia. Karena gue gak tega buat ngerebut kebahagiaan dari anak umur 3 tahun yang pasti sangat butuh figur bapak dan ibunya. Dan mereka jadinya harus rukun lagi gitu, harus bersatu lagi. Dan akhirnya gue ngalah dan I'm married now. And ternyata dia juga balik sama istrinya. Dan gue dengar sampai sekarang mereka juga happy. Dan anak itu pasti udah tumbuh besar dan bahagia sama keluarganya yang semakin erat dan utuh. That's what I learned from a relationship. Cinta gak harus saling memiliki. Ih, sedih gak sih?
1: Oh. Kak, geter banget kak ngomongnya kak. Berasa loh kak geternya kak.
0: Luar biasa ya. Tapi memang benar sih. Kadang kan the power of letting go itu tuh adalah suatu hal yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakuin, tapi ketika lo sudah berani untuk bisa melepas itu, ya yang tadi disampaikan sama teman kita bahwa he's married now and I'm married now. Cinta tak harus saling miliki, tapi mudah-mudahan sih sudah sampai situ aja. Jangan tiba-tiba kalau udah ke Taman Safari nyari lagi.
1: Hey, inget lagi dong. Aduh.
0: Dia apa kabar ya?
1: Weh,
0: DM kali ini.
1: Bisa kali. Lagi di sini.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BRIN menargetkan peluncuran satelit Nikro Neo 1 buatan anak bangsa dari Pusat Antariksa pada Januari 2027. Proyek di Jakarta ini dikembangkan untuk memperkuat teknologi pemantauan bumi sekaligus mendukung mitigasi bencana nasional. Kita beralih ke berita hiburan, rapper dan produser Jermaine Dupri menggugat Sony Music Entertainment dengan nilai 18 juta US dollar atau sekitar 324 miliar rupiah. Gugatan tersebut diajukan dengan tudingan gagal membayar royalti yang benar untuk rilisan Mariah Carey, Usher, Escape, Criss Cross, dan lainnya. Gugatan itu mengklaim bahwa Dupri mulai curiga dirinya belum dibayar penuh untuk royalti pada tahun 2023 dan bahwa pelanggaran telah ditemukan sejak saat itu. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United sepertinya harus gigit jari dalam perburuan tanda tangan Aurelien Tchouaméni. Gelandang asal Prancis itu disebut memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Ya, luar biasa nih kalau ngomongin tentang pagi-pagi. Seru kali rasanya nih, good friend.
1: Asli.
0: Dapat DM-DM request dari teman-teman semua. Blue One Love tadi di request sama Siska. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. On this beautiful Friday morning. Eh, it is still far gitu ya. We wrap up our Friday, masih panjang gitu. Cuma kalau ngomongin tentang di pagi hari ini, Good Mood Club bareng gue, Danar, ada Chester, ada Fawas, Bagas, terus ada Raya, Om Halid, lagi ngebahas tentang satu tempat yang kiranya tuh menghadirkan banyak sekali memori atau menghadirkan arti tersendiri buat lo. Karena yang namanya hidup kan selalu menjadi sebuah proses pembelajaran ya.
1: Benar.
0: Apa yang kita temui hari ini pun juga bisa menjadi proses pembelajaran buat kita pun juga hari-hari kemudian. Nah, ini nih yang tadi kita ceritain. Kalau gue rumah sakit, karena gue belajar menjadi dewasa ketika mengetahui bahwa bokap gue harus dipasang ring pada masa itu. Shock, kaget, iya. Tapi di momen bahwa yang namanya finansial itu tuh harus bener-bener lo siapin. Apalagi kan gue termasuk orang yang freelance kan.
1: Yes.
0: Gue adalah tenaga freelance dan gue by default gak ada uang pensiun. Terus
1: bulanan
0: juga,
1: tetap juga ya.
0: Bulanan tetap pun juga ada sih. Maksudnya kayak kalau sekarang gue lagi punya pekerjaan di sini. Kan gue PKWT kan sebenarnya di Delta FM gitu. By monthly ada di sini. Tapi secara kerjaan-kerjaan lain-lainnya pun juga tetap harus dikerjain. Cuma balik lagi, memaksa gue untuk akhirnya lo harus punya yang namanya
1: asuransi
0: itu penting. Terus juga harus punya tabungan at least. Karena ketika gue tahu nominal pada saat bokap gue harus pasang ring pada masanya, gue kayak wow.
1: Apalagi pasangnya gak cuma satu,
0: 600 juta, Ces.
1: 6 tuh.
0: Gimana perasaan lo?
1: Enggak, 600 juta itu satu apa?
0: 6.
1: Oh iya, total kan. Berarti satunya
0: ya, 100 juta. Iya, maksudnya ketika lo dapat gini harganya 600 juta, gue kayak, hah?
1: Apa yang mesti dijual ya?
0: Gue langsung mikirnya tabungan gue berapa ya? Terus apa yang harus gue lakuin dan segala macamnya gitu-gitu loh. Walaupun kayak akhirnya bokap gue ternyata punya asuransi.
1: Iya, apalagi lo kan anak pertama kan. Secara tanggung jawab kan pasti lo mikir, waduh.
0: Ya.
1: Ada gak ya buat nge-cover gitu kan?
0: Pasti. Dan memang ya terlalu banyak apa ya, Tuhan mengajarkan kita dengan cara uniknya lah menurut gue.
1: Benar. Mau itu entah lu udah siap atau belum ya. Udah siap belum?
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ini ada Dimas yang menyapa gue lewat DM Instagram.
1: DM Igoy.
0: Kenapa?
1: Ya itu namanya.
0: Oh. Apaan sih? Dia bilang katanya kalau aku rest area kilometer 57. Tahun lalu aku dan istriku sempat berantem besar waktu road trip ke Semarang. Kami akhirnya berhenti di rest area hampir 2 jam, Nar. Bukan buat makan, tapi buat ngobrol sampai semuanya keluar. Dari situ kami sepakat kalau setiap ada masalah gak boleh dipendam. Sekarang setiap mampir ke rest area itu malah jadi ingat hari dimana kami benar-benar belajar jadi pasangan.
1: Itu emang... Ya, gue relate banget sih. Berantem di saat yang di momen yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat. Iya. Gue ngerti rasanya.
0: Parkiran mana yang pernah terjadi berantem antara lo dan...
1: Gak usah dikulik dong, Bang. Ada di sebuah mall di kawasan Gandaria ya.
0: Gak usah. Gue pernah lagi.
1: Iya kan? Iya.
0: Di situ juga iya, lagi.
1: Terus misalnya waktu itu gue ingat banget, waktu itu kita mau nonton. Jadi
0: lantai 3 dan tuh.
1: Enggak dong. 6 dong.
0: 6, sorry, karena muter ke atas.
1: Iya, jadi karena keributan itu akhirnya enggak jadi nonton. Udah gitu pulang aja gitu. Karena ya udah
0: bete sendiri. Iya,
1: paham.
0: Iya, namanya hubungan rumah tangga kan enggak melulu manis, lovey-dovey gitu kan, pasti ada kayak gitu-gitunya ya. Iya,
1: benar
0: sih. Momen-momen berantem juga bisa jadi sebuah pengingat tersendiri. Ayu, selamat pagi dari Surabaya nih menyapa kita lagi streaming.
1: Halo Surabaya, lagi dingin nggak pagi ini?
0: Nggak tahu, kayaknya tetap panas ya di sana ya, seharusnya ya. Taman Bungkul katanya dia.
1: Kenapa
0: tahun tuh? 2023 aku sering duduk sendirian di sana abis pulang kerja karena lagi burn out, Mas Danar. Awalnya cuma pingin cari udara, lama-lama jadi tempat buat ngobrol sama diri sendiri.
1: Okay.
0: Gue tuh lagi ngebayangin tau gak lo kebaca ini nih, kayak dia duduk di taman, di benchnya, terus kayak kakinya digoyang-goyangin, ngobrol sama diri sendiri.
1: Terus ada satu apa namanya waktu dia bengong ngelihat ke taman-taman itu gitu.
0: Coba kalau misalnya dia lagi di Jakarta kayak gini, tiba-tiba langsung ini tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an. Kan biasa di taman-taman ada tuh kan. Boleh gue lanjut ya?
1: Boleh dong.
0: Di situ aku mutusin resign dari pekerjaan yang ternyata bikin aku gak bahagia. Sekarang kalau lewat sana aku selalu ingat bahwa keputusan paling menakutkan waktu itu ternyata membawa aku ke hidup yang jauh lebih baik.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya sih benar kayak gini-gini nih kadang-kadang suka bikin hadir tersendiri cerita-cerita yang luar biasa. Tapi balik lagi nih, good friend, buat yang mau ikutan bercerita boleh banget. Lo bisa juga kirim voice note ke WhatsApp-nya kita 0811 8878991.
1: Yes.
0: Kecepatan gak sih gue ngomongnya?
1: Boleh diulang?
0: Ulang lagi ya, 0811 8878991. Atau
1: itu dia.
0: Lo bisa ke live TikTok-nya kita ya.
1: Benar-benar bisa ke live TikTok atau ya tadi ke VN.
0: Ke voice note-nya kita ya. Ke Instagram gue Dendar Gumilan juga boleh. Sambil kita lanjutin dulu muterin lagu yang satu ini.
1: Apa tuh?
0: Lagu dari Olivia Rodrigo, This is Drop Dead, yang kebetulan tadi di request sama teman kita ada Eric. Morning Rick, this is your request. Hope you enjoy this one.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits

0: Still from the best radio station in town, Delta FM, hits terenak. That was Tulus. Congratulate dulu ah buat Tulus yang baru aja ngeluarin single terbarunya setelah 4 tahun. Sewindu, ini lagu awal yang membuat gue tuh akhirnya jadi kayak notice Tulus.
1: Iya, dan lagu barunya banyak yang bilang katanya itu Maca, bukan ya? Itu Teh Hijau ya lagu barunya ya. Teh Hijau sama Maca agak beda sih ya.
0: Teh Hijau mungkin harganya bisa 3.500, Maca 35.000.
1: Benar banget lagi.
0: Lu stop di situ.
1: Yes.
0: Gue tuh tadi sempat ngelihat ada satu teman kita yang ikutan bercerita nih tentang topik kita pagi ini. Selamat pagi buat yang baru bergabung.
1: Pagi.
0: Ada gue dan Nargu Milang, Chester, Fawas, Bagas, ada Raya, ada Om Halid juga. Kita ini lagi bertanya tentang satu tempat yang punya arti buat lo.
1: Yes.
0: Kalau di radio, it takes one song to bring back thousand memories. Kalau ini dijadiin sebuah tempat,
1: yes,
0: tempat yang yang menghadirkan memori-memori luar biasa buat lo tuh di mana? Teman kita ada Sinta, selamat pagi.
1: Pagi Sinta.
0: Sinta bilang katanya Malioboro.
1: Oh, Malioboro Jogja ya.
0: Ironisnya,
1: aduh,
0: Nar, itu tempat pertama aku liburan sama mantan sekaligus tempat terakhir.

0: Kami jalan bareng sebelum putus. Dulu aku selalu menghindari Malioboro karena setiap lewat pasti nangis. Sampai akhirnya tahun ini aku balik lagi sama teman-teman. Baru sadar ternyata tempatnya gak salah. Yang berubah adalah aku. Sekarang yang keinget bukan patah hatinya, tapi seberapa jauh aku berhasil sembuh.
1: Wah, itu sih. Makanya kayak tadi gue bilang, untuk untuk menyembuhkan satu trauma di satu tempat tertentu, kalau menurut gue sih, untuk bisa lo kesana lagi dan tidak inget itu, ya lo harus menciptakan suasana atau ambience baru sama orang yang baru, kalau menurut gue. Gitu.
0: Benar sih. Cuman kayak selalu ada, ya ibaratnya ketika lo berada di satu tempat, pasti lo mengingat sesuatu gitu. Gue tuh jadi inget tentang hubungan gue yang sebelumnya. Kan gue LDR kan.
1: Yang di mana nih?
0: Kok yang di mana nih?
1: Ya, mesti gue sebutin enggak? Yang di Belgia bukan.
0: Oh enggak, bukan. Ini
1: Jerman bukan.
0: Lu boleh diam enggak? Gue lagi berpikir nih gue mau cerita atau enggak sebenarnya deh.
1: Lu udah buka lu cerita.
0: Bisa. Kan gue memang LDR. Jadi memang LDR gue tuh beda negara. Beda negaranya bukan cuma di Southeast Asia ya, gitu. Di jauh
1: Europe
0: lah.
1: Ya, Europe ya.
0: Enggak, jauh.
1: Di pokoknya. KVRD kan?
0: Enggak, jauh lah pokoknya. Jadi ibaratnya ya beda waktunya tuh ada banget. Dan memang momen kita ketemu itu tuh antara dia yang kesini atau gue yang pergi keluar atau kita ketemu di tengah-tengah.
1: Oh iya.
0: Jadi pada saat itu gue memang lagi janjian sama teman-teman gue mau liburan. Terus karena memang dia agak lumayan pack, jadi akhirnya ketemu itu tuh di Belanda. Gue ke Belanda.
1: Itu Belanda tengah-tengah tuh berarti ya artinya ya?
0: Enggak, maksudnya kayak meeting pointnya Belanda aja ya gitu. Iso ada banget gue ya. Ya maksudnya meeting pointnya kita ketemu di Belanda aja gitu. Maksudnya kayak udah ketemu di Belanda, jalan dan segala macem. Terus kayak itu untuk pertama kalinya gue pergi ke situ. Entah kenapa selalu terkeluar dari ucapannya dia bahwa terakhir gue ke Belanda, gue tuh putus sama mantan gue.
1: Oh, ada gitunya. Berarti lu sendiri ada kayak kenapa gitu?
0: Gue tuh nggak pernah yang kayak gimana. Maksudnya dia selalu cerita, kamu tahu nggak sih kalau aku tuh terakhir ke Belanda, aku tuh putus sama mantanku. Gak cerita juga mantan yang mana, dan gue nggak mau tahu juga kan. Kayak udah, tiba-tiba, udah gitu dia balik duluan karena memang gue ketemu sama teman-teman gue ke Belgia kan, gue ke Belgia dan lain sebagainya. Terus dia tahun itu. Itu gue waktu itu izin pergi ke Eropa tahun berapa? Lupa pokoknya sih, bulan apa? Kayaknya itu masih pertengahan bulan. Kayaknya dekat-dekat ulang tahun gue deh.
1: Pertengahan tahun kali.
0: Iya, pertengahan tahun. Akhir tahunnya itu.
1: Akhir tahunnya udahan?
0: Udahan.
1: Oh, berarti emang dia kayak berusaha untuk menghapus luka dengan orang baru. Cuman akhirnya kok jadi sama sih kejadiannya, gue putus juga nih di Belanda.
0: Iya, maksudnya terakhir gue pergi sama dia itu situ ke Belanda gitu.
1: Iya, berarti sekarang kalau ketika dia ke Belanda, either dia inget lu atau dia inget mantan sebelumnya.
0: Kebetulan dia perginya ke negaranya banyak banget ya, jadi
1: agak sombong ya.
0: Di situ kayaknya bodo amat ya mau hubungan gue yang sebelumnya. Well, anyway, buat teman-teman yang baru bergabung, gue tuh lagi bertanya ke good friend, kira-kira nih kalau ngomongin tentang satu tempat, sebutin ke kita tempat yang punya arti luar biasa buat lo.
1: Nah, itu dan itu juga lo sama siapa tuh? Misalnya sama pacar kah? Atau sama keluarga kah? Atau sama orang tua? Itu boleh banget ya.
0: Boleh banget diceritain. Terus juga lo mungkin bisa diceritain juga kenapa itu jadi tempat yang berarti, atau pelajaran apa sih yang lo bisa dapetin dari situ?
1: Itu jadi tempat hal yang indah buat lo, atau yang menyakitkan kayak tadi Danar bilang?
0: Atau mungkin gak segitu menyakitkannya, bisa jadi tempat belajar buat lo juga. Kan silakan di share ke kita 0811 8878 9991. Lo bisa kirim voice note di sana, atau bisa mampir ke Instagram gue @danergumilang atau TikToknya Delta FM ya.

0: Balik lagi masih di keseruan Good Mood Club bareng Danar and Friends. Cailah Danar and Friends.
1: Ngeband kali Danar and Friends.
0: Ada Chester, ada Raya, ada Fawas, ada Bagas, Om Halid. Tadi kita ngobrol-ngobrol ketika muterin lagu Linkin Park In The End yang kebetulan di request sama Maedon. Kebetulan kan memang Bagas itu tuh kuliah di Al-Azhar komunikasi, Fawas itu broadcast di UI, Raya itu tuh filsafat. Di filsafat UI. Gue tuh penasaran sebenarnya di filsafat tuh apa sih sebenarnya yang menjadi sebuah apa ya, sebuah keseruan tersendiri. Kalau kemarin gue sempat nanya sama Raya, why filsafat sih Raya yang dipilih? Karena di keluarganya belum ada yang ada di jurusan filsafat.
1: Terus agak kayak simpel ya alasannya, karena di keluarga belum ada yang ambil, jadi gue ambil aja.
0: Ilmu nujum aja tadi harusnya. Ya. Tuh.
1: Si tahu tuh
0: nanya dia. Salah satu hal yang paling disuka pelajaran itu apa? Ideologi. Oh. Ideologi manusia berat banget ya.
1: Terus contohnya apa dia ngasih tahu? Ya salah satunya kayak upacara gitu kan. Jadi tadi penjelasannya?
0: Suatu hal yang memang menjadi keseharusan. Iya, iya, iya.
1: Oh, keharusan hal-hal, tapi sebenarnya ya.
0: Ya, banyak hal lah bentukannya kayak gitu-gitu. Tapi anyway, menariknya kalau ngomongin tentang kayak gini-gini kan akhirnya bisa terjadi sebuah obrolan bareng sama teman-teman yang sampai sempat ada satu teman kita yang ikutan ngerespon di live TikToknya Delta FM dari topik kita kali ini nih tentang momen di mana lo tuh sebenarnya apa ya bisa dibilang. Ada satu tempat yang akhirnya menghadirkan sebuah cerita tersendiri di sana. Memiliki arti. Ada Invisible Mohawk yang bilang katanya stasiun Tugu. Menurut dia tempat yang agak lumayan memiliki arti. Dia ngobrol sama orang gak dikenal, almost 30 tahun masih penasaran. Kok bisa nyambung? Terus gue tadi bilang, lo ngobrol sama orang, nyambung, tapi lo gak kenal namanya.
1: Tapi gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadi waktu sepanjang dari Tasik ke Jakarta kan gue naik bis kan. Sepanjang jalan tuh gue ngobrol sama orang itu. Dan kalau ini kan dia di stasiun Tugu kan, di tempatnya kan. Nah, gue sepanjang jalan di bis itu gue ngobrol dan akhirnya ya nyambung banget karena
0: perspektifnya sama ya.
1: Perspektifnya sama gitu.
0: Iya, menarik sih kalau kayak gitu sih. Kadang kan kalau lagi di bisa pesawat, bus, kereta gitu, kalau lagi malas ngobrol sama orang, headset to the rescue.
1: Benar. Untungnya teman apa yang lawan bicara gue juga pengen ngobrol, gue juga pengen ngobrol gitu.
0: Yeah, well.
1: Ada satu waktu yang udah ya, kayak kita
0: udah gak ada obrolan lagi kayak gue boleh merem aja kan.
1: Dan itu udah tinggal kayak setengah jam lagi sampai lokasi gitu.
0: Anyway, ini ada Adef Sumawilaga.
1: Halo.
0: Ibaratnya kayak namaku Kertarajasa. Kayaknya ada Sumawilaganya gak sih waktu itu namanya? Gak ya?
1: Ada
0: Ardi Wilaga. Anyway, kalau menurut gue tempat yang paling banyak kenangan itu di Bali. Di Kuta Bali. Bukan kutanya doang, tapi di Bali. Karena dibilang gini.
1: Kenapa?
0: Setiap belokan, setiap perempatan, itu kenangan buat dia.
1: Di mana tuh?
0: Kenangan sama mantan di Bali.
1: Iya, Balinya di mana?
0: Semuanya, setiap belokan, setiap perempatan. Ibaratnya dari ujung timur Bali sampai ujung utara Bali itu semuanya kenangan sama dia. Karena dulu sering motoran berdua keliling Bali, terus setelah beberapa lama putus dan berpisah. Mungkin karena bosan ya motoran terus. Besar pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian itu, lain kali kalau ada pacar lagi ajaknya mobilan aja, jangan motoran.
1: Iya sih. Tapi kalau kayak gitu tuh lo akan berusaha mencari tempat lain lagi gak sih selain Bali mungkin gitu kan? Karena kalau balik lagi kan selalu keinget kan? Atau ya kayak tadi, kayak lo membuat kisah baru lagi sama orang yang baru di Bali supaya yang lama tuh kehapus aja memorinya gitu.
0: Kalau Bali sih gue datang-datang aja sih ke Bali, kalau Bali ya. Ya begitu pun kayak Amsterdam, datang-datang aja gitu, kayak yang gimana-gimana banget. Tetap
1: ada ya, kayak dia apa kabar ya sekarang gitu.
0: Enggak juga sih, enggak sampai segitunya.
1: Masa sih?
0: Dihubungin balik aja.
1: Sama aja itu mah.
0: Ini ada teman kita, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Edwin nih dari Ubud.
1: Halo,
0: si
1: Win.
0: Penjual soto Betawi di sana. Tempat yang penuh memori bagi gue di Sanur. Wih, di mana tempat gue yang menggantung harapan bisa stay di Bali enggak segampang yang gue pikirkan. Sebelumnya bahwa cari kerja di Bali sesulit itu, di Sanur gue hopeless. Minggu terakhir di bulan Juni 2016 udah berjanji kalau akhir bulan ini enggak dapat kerja di Bali, gue akan ninggalin Bali dan akan kembali lagi ke Tangerang nih. Gue ingat banget dia bilang katanya dari Tangerang. Alhamdulillah doa di Bali dijabah Allah katanya. Hari-hari terakhir bulan itu gue dapet tawaran untuk buka usaha di Ubud dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih bisa tetap berjalan. Wow, hampir 10 tahun nih di sana nih. Di Sanur penuh kenangan di mana uang udah nitipis banget, nggak ada ya, nggak ada kerabat, makan sehari sekali harus jalan kaki. Ibu kosnya baik banget katanya Edwin, dan di situ kalau saya lewat kosan saya di Sanur di Pantai Segara, selalu terkenang tempat di mana awal dia menuju karir sampai saat ini. Tuhan bersama orang-orang yang sabar dan mau berusaha, bukan orang yang putus asa.
1: Alhamdulillah. Dia benar tadinya sih udah mau cabut gitu ya, terus tiba-tiba oke nih lo ada kerjaan, dan itu bertahan sampai 10 tahun ya ternyata di sana ya.
0: Iya, iya. Bahkan kan sekarang udah punya soto Betawi di apa namanya di Ubud nih.
1: Iya. Cabang di Jakarta ada nggak sih Win?
0: Di mana, di dekat pasar apa gitu kemarin Edwin bilang, gue lupa. Karena gue termasuk orang yang kalau ke Bali
1: selalu ke Ubud.
0: Mengusahakan untuk bisa ke Ubud. Terakhir ke Bali gue nggak ke Ubud karena cuma beberapa hari doang. Tapi kalau misalnya waktu gue agak lumayan lama gitu, seminggu gue di Bali, gue pasti akan memutuskan, akan menyempatkan sehari akan ke Ubud. Karena kan memang agak lumayan ngabisin waktu ya, kalau misalnya ke Ubud 3 jam bolak-balik.
1: Apa tuh biasanya lo kemana, ke kafe apa?
0: Seniman. Best coffee Mandali shop terbaik menurut gue. Enggak sih, maksud gue kayak coffee shop yang nyaman lah buat gue untuk datang di sana. Kayak untuk tempatnya tuh kecil banget beneran. Sobat Delta, sorry, good friend, kalau misalnya lo kesana, lo pernah ke Seniman Coffee yang ada di Ubud, kecil banget tempatnya. Sekarang udah ngelebar, agak lumayan lebar sih, tapi maksudnya tetap nggak yang sebesar itu. Cuma gue selalu menikmati kopi latte-nya di sana. Sampai teman gue yang bikin kopi latte.
1: Baristanya?
0: Enggak, bukan. Teman gue memang pembuat kopi di Jakarta. Terus kayak waktu itu kita ada, gue nge-MC di Bali, dia jadi roadman gue. Karena memang ada satu event gitu kan. Mas, gue penasaran sama itu, let's go kita siniman gitu. Dia nyobain. Kok kayaknya agak lumayan biasa aja ya katanya. Enggak, ini enak ya. Lu coba bayangin apa omongan gue ini enak gitu.
1: Ya beda lah POV-nya ya. POV yang suka bikin sama yang cuman minum doang sih agak beda ya.
0: Yeah. Well, ini buat teman-teman semua, ada juga nih yang ikutan bercerita lewat DM Instagram gue.
1: Ada juga kalau mau di Instagram IG dulu.
0: Ke IG gue dulu ya.
1: Boleh.
0: Instagram gue ini ada Fajar, selamat pagi.
1: Pagi Jar.
0: Tempat yang paling berkesan buatku justru rumah sakit. 2021 nungguin bapak yang lagi dirawat hampir 2 minggu. Di ruang tunggu aku baru sadar selama ini lebih sibuk kerja daripada ngobrol sama orang tua.
1: Yes.
0: Setelah bapak sembuh, aku jadi lebih sering pulang dan meluangkan waktu untuk keluarga. Jadi setiap lewat rumah sakit itu, yang aku ingat bukan rasa takutnya, tapi pelajaran bahwa waktu sama keluarga itu gak bisa ditunda.
1: Bener sih, jadi gue tuh sekarang jadi kayak kepikiran lagi, kenapa ya waktu itu tuh gue kayak gak, seperti tidak ada waktu gitu. Padahal sih sebenarnya biasa aja, cuman kalau sekarang diinget-inget lagi dan orangnya udah gak ada gitu, jadi kayak kenapa waktu itu gak selalu maksudnya gak memperbanyak waktu sama keluarga ya gitu. Berasa itu kayak sekarang gitu, waktu semuanya itu udah berubah lah.
0: Iya sih
1: gitu.
0: Bener. Ada siapa di live TikTok kita?
1: Di live TikTok ada Christophorus Ade katanya.
0: Halo.
1: Di Kotor Montenegro, tempat gue nembak pacar gue sekarang jadi istri, deket Port Cruise-nya. Oh ya, terus dia nembak kalau gue takut ketinggian, kalau sama dia ketakutan gue bisa hilang. Woi, asik deh, Christopher. Christophorus, kata, sorry.
0: Luar biasa loh.
1: Emang kadang-kadang suka gitu ya, kayak misalkan kita naik apa namanya, bungee jumping ya. Kan kayak, ya banyak kalau orang yang takut ketinggian tuh udah gak mungkin aja gitu. Cuman kalau lagi PDKT ya kan, lagi berusaha untuk ngambil hatinya, kita naik ini yuk, roller coaster misalnya gitu. Ayo aja, padahal sih dalam hati getar juga tuh kayak
0: gitu.
1: Iya
0: gak
1: ya?
0: Oh gitu ya Cez.
1: Kan cerita lu gitu waktu itu.
0: Enggak.
1: Iya.
0: Cerita sama yang mana nih Cez?
1: Makasih ya.
0: Aduh, Jana tuh orangnya jelasan loh. Gua gini-gini pasti jadi bahan obrolan ntar malam nih.
1: Untung dia baru tidur. Dia gak dengar. Kalau dengar mungkin siapa tuh gitu.
0: Aduh, shout out dulu lah buat Kak Odang. Gue dikirimin croissant. Bisa-bisa dia ngomong ini, tadi gue pesen croissant udah sampai ya katanya gitu. Yang jelas ini bukan khas Belanda. Woi. Lo boleh diam enggak? Lo boleh bawain kentang goreng makan saus keju ke sini, ke sini juga.
1: Jadi lo waktu di Belanda tuh makannya croissant.
0: Halo.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandu yang mengarah ke Cirebon terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Sriwijaya. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Letdan Sujono terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: FM Hits Renak, Ellie Goulding with Lights. Luar biasa, aku dikirimin croissant, pango chocola. Aku tuh suka banget pang chocola loh, sebenarnya ya roti coklat gitu ya, dibawain sama Kak Odang dari Lebang. Terima kasih banyak ya Kak Odang ya. Besok-besok coba kiriminnya emas 5 gram. Tiba-tiba ini ada celamit, ada terima kasih banyak loh. Gue mau juga shout out ke teman-teman semua yang hadir di sini. Maidon, Marshall, terus juga tadi ada Yuktri, selamat pagi. Ada siapa lagi? Lextos, ada Christophorus Ade Putra. Thank you banget kopinya dikirimin banyak nih lewat stiker di live TikToknya Delta FM. Hani Lorenzia, thank you Hendrix, terus juga ada Kak Eagle Eyes. Selamat pagi, selamat morning, Kim Kim, halo Lucy, Mars bukan bumi juga hadir. Terima kasih banyak, Kak Edwin, thank you sudah ikutan bercerita juga tadi di DM Instagram gua, di WhatsAppnya Delta FM. Terima kasih banyak, truly happy. Good friend, dapat banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman semua mengenai tempat yang memorable. Gua tuh dapat satu cerita horror dari salah satu good friend yang ikutan bercerita di DM Instagram gue bacain lah ya.
1: Cerita horor gimana?
0: Ini horor loh, Cez, menurut gue. Gue sebutin stasiunnya gak ya? Jadi gini, terakhir deh ya.
1: Boleh, boleh.
0: Jadi terakhir. Jadi ini ada Rian.
1: Hai Rian.
0: Selamat pagi Rian.
1: Pagi.
0: Tempat yang sampai sekarang gak pernah berani aku datengin.
1: Karena?
0: Itu adalah salah satu stasiun di salah satu kota di Jawa.
1: Oke, ini stasiun kereta berarti ya?
0: Stasiun kereta.
1: Bukan televisi atau yang lain-lain?
0: Bukan, bukan, stasiun kereta.
1: Iya.
0: Jadi kejadiannya, ini sekitar 2021. Malam itu aku pulang agak larut habis kerja. Jadi kayaknya dia tinggal di situ deh. Karena kereta terakhir masih lama, aku duduk di bangku peron yang sepi.
1: Oke.
0: Di sebelahku ada bapak-bapak, sekitar umur 50-an. Beliau yang mulai ngajakin aku ngobrol.
1: Oke.
0: Kita ngobrol hampir setengah jam, bahas kerjaan, keluarga, sampai beliau bilang, kalau masih punya orang tua, sering-sering pulang ya, jangan nyesel kalau udah gak sempet. Waktu keretaku datang, aku pamit. Anehnya beliau cuma senyum dan bilang, saya gak ikut, memang dari tadi cuma nunggu. Pas aku masuk gerbong, aku sempet nengok lagi buat dadah, bangkunya kosong. Awalnya aku pikir beliau pindah tempat. Besok aku cerita ke petugas stasiun, mukanya langsung berubah. Dia bilang, Mas coba lihat foto di ruang kantor. Di dinding ada foto seorang petugas pensiunan yang udah meninggal beberapa tahun sebelumnya, Cez.
1: Aduh,
0: mukanya persis banget sama bapak yang ngobrol sama aku malam itu. Sampai sekarang aku masih ingat semua obrolan kami. Entah itu mimpi, halusinasi karena capek, atau emang ada sesuatu yang gak bisa dijelasin. Tapi setiap lewat stasiun itu aku selalu teringat satu kalimat, kalau masih punya orang tua sering-sering pulang.
1: Aduh, itu simpel kalimat cuman dalam banget. Tapi kan lu masuk gerbong gak begitu lama. Masuk gerbong terus lu nengok lagi udah gak ada. Kalau orang biasa kan ya butuh waktu ya, jalan gitu kan. Tapi sih ngeri asli.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Strava memastikan harga langganan di Indonesia tidak naik meskipun mereka resmi ditunjuk sebagai pemungut PPN digital baru-baru ini. Kebijakan menyerap biaya pajak tersebut sengaja diambil demi menjaga kenyamanan pengguna dalam menjalani gaya hidup sehat. Kita beralih ke berita hiburan, Moana Live Action resmi merilis soundtrack versi bahasa Indonesia berjudul Sepanjang Jalan. Lagu itu dibawakan oleh Leodra Ginting, Amora Lemos, dan Rian Silet Open Up. Leodra yang sebelumnya sudah pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2 mengaku lagu kali ini lebih menonjolkan sisi petualangan Moana. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United menyepakati transfer gelandang Chelsea Andre Santos nilai 50 juta pound sterling di musim panas ini. Gelandang asal Brazil tersebut segera menjalani tes medis di Old Trafford demi mendapatkan menit bermain reguler. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: We're back, good friend. Masih di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Sudah dari jam terakhir. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru bergabung. Yang lagi di jalan, gimana kondisi jalanan di luar sana? Apakah baik-baik saja? Ataukah lumayan macet? Bolehlah diinfoin ke gue kondisi jalanan seperti apa. Ini di live TikTok tuh kita ngebahas makan nasi enak pakai apa. Emang anak-anak ini nih, ada Raya, Bagas, sama Fawas tadi ngomongin nasi enak di nasi doang, tapi bukan lauk ya, tapi dicampur apa enak. Gue bilang nasi pakai mentega tuh enak banget loh. Kata Raya, oh butter rice gitu ya kak. Oh emang.
1: Kalau gue nasi sama bawang goreng.
0: Nasi bawang goreng enak. Enak. Ini gara-gara kita lagi ngomongin makanan, gue tuh agak lumayan kekenyangan sebenarnya nih ya. Sekarang nih, ya gimana gak kekenyangan? Lo udah makan bubur, lo makan pangos coklat. Lo gak usah bubur. Tiba-tiba ngasih hoax ke orang-orang gue makan 2 porsi bubur ya.
1: Gimana
0: Cas, ya?
1: Gak kekenyangan nih ya good friend ya. Bubur 2 mangkok, ya kan? Terus habis gitu makan croissant 2. Banyak banget lambungnya kayaknya.
0: Terserah lu. Luar biasa sekali loh. Tapi nih ya, buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan bercerita ke kita tentang tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang cukup berkesan tadi sampai akhirnya kan, terakhir gue agak lumayan horror tuh ya cerita dari teman kita yang hadir di DM Instagram gue. Ada yang bilang katanya, ini aja cerita-cerita horror kak, banyak soalnya aku punya cerita horor kata gitu. Ya Allah, ini bukan radio horor ya. Tolong stop di situ ya. Tapi nih good friend, udah ada di jam terakhir, lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an masih akan gua mainin.
1: Yes.
0: Ada lagu favorit yang pingin didengar. Oh ya, tadi Hubesteng the reason itu tadi di request sama Andra. Thank you banget Andra, udah mampir ke Instagram gua. Buat teman-teman yang mau request masih gua tunggu, boleh banget. Ada lagu apa yang pingin didengar, DM aja ke Instagram gua @danargumilang. Lagu apa yang pingin didengar, siapa tahu ada di banking songnya Delta FM dan bisa kita mainin buat nemenin Jumat pagi. Gilo, karena mungkin di weekend nanti ada rencana mau liburan bareng sama keluarga. Karena kan liburan anak sekolah tinggal menghitung hari ya.
1: Yes, tanggal berapa sih? 13 ya masuk ya?
0: Ada yang Senin, minggu, kan? Senin udah masuk. Ada juga yang memang sebenarnya anak-anaknya sudah mulai masuk sekolah sekarang. Yeah, ponakan gue masih minggu depannya lagi. Jadi kayak agak lumayan dirapel nih masuknya anak-anak ke sekolah. Tergantung di mana sekolahnya. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikutan request, boleh masih gue tunggu. DM aja Instagram gue @danargumilang. Atau mungkin ada orang yang pingin lo semangatin lewat on air, kasih tahu aja ke gue. Siapa tahu bisa kita hadirkan sapa paginya. Sambil nanti pun juga ada beberapa artikel yang bisa kita hadirkan di pagi hari ini. Rafa tiba-tiba polling lagu dong.
1: Nanti ya. Coba kasih ide deh.
0: Mau nanti ya gue pikirkan ya kira-kira lagunya apa bisa kita hadirkan untuk perpolingan duniawi pagi hari ini. Tapi kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Yang satu ini tadi di request sama sebentar ada Lutfi kalau nggak salah yang pingin dengerin lagunya Miles Smith. This is Stargazing di Delta FM.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Delta FM Mister Enak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, good friend. Jikustik, saat kau tak di sini. Tadi tuh gue sempat overheard Bagas yang ngomong ya, kalau lagu-lagu dulu emang lagu-lagunya galau-galau mulu ya.
1: Asli, emang. Terus tadi Rai juga nanya, "Kak, ini lagu tahun berapa?" Kalau enggak salah gua SD sih 2004 2003 lah. Kakak 2007 udah SD. Gimana sih Rai, maksudnya Rai?
0: DSD itu tahun 85.
1: Wah, 84 kurang-kurangin.
0: Saat kau tadi sini tuh 90-an dong.
1: Enggak dong, 2000 lah.
0: Jikustik ya?
1: Jikustik 2000.
0: Oh, 2000-an awal deh, bara-bara-bara-bara padi yang mostly ada di 90-an ya. Well, buat teman-teman semuanya, ini sebenarnya rame yang masuk ke Instagram gua, DM gua di sini. Ada Salkis, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Salkis sama Iqbal Saputra underscore 135. Ini sama-sama pingin dengerin lagunya Oasis. Oasis sudah gua puter tadi sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin, di jam terakhir baru banget gua puter. Kita enggak bisa muterin lagu dari artis yang sama di jam yang berdekatan, punten banget.
1: Mungkin nanti lu bisa dengerin lagunya Oasis pas Inggris main tuh, apalagi pas menang tuh. Dia kan ya Wonderwall kan bergema lagi kan setelah Inggris main.
0: Betul. Kan. Salkis kebetulan memang request lagunya Wonderwall, terus kalau oh ya, Iqbal Saputra pingin dengerin lagunya Stand By Me. Ya, emang lo yakin Inggris bakal menang Piala Dunia?
1: Kalau berdasarkan konspirasi sih, iya ya.
0: Balik lagi konspirasi teori. Oh mungkin juga Ches, kalau mau lo cocokologi, makanya Pangeran Charles nyari videographer
1: buat supaya kalau Inggris menang,
0: selebrasi, dia langsung meluncur ke Amerika.
1: Tapi salfoknya adalah gajinya hampir 1,2M. Terus dapat cutinya
0: 25
1: hari.
0: Iya.
1: Terus udah gitu dengan tunjangan-tunjangan yang lain sih kayaknya.
0: Iya, balik lagi yang namanya kerja itu kan gak mungkin ya, dia ngasih harga fantastis kalau kerjaan lo juga gak fantastis nantinya.
1: Itu dia, maksud gue dia ngasih cuti 25 hari, bisa tuh cuti.
0: Ya enggak, maksud gue, ya lo secara apalah yang dikasihkan seperti itu. Tapi balik lagi, harga fantastis, kerjaan juga fantastis.
1: Bener.
0: Jadi lo tiba-tiba nanti lo gak bisa 24 jam lo kerjanya mau.
1: Bener, tapi gini, itu kan videographer kan. Sama kayak misalkan buka sosial media spesialis gitu. Jadi lo graphic design juga, fotografer juga, video editor juga. Jadi satu tuh.
0: Siapa sih yang habis curhat sama lo nih?
1: Halo Moreno.
0: Oh disebut orangnya.
1: Teman gua.
0: Oh teman lo, baik. Jadi bang, ya namanya juga dewasa ini Ches, ya kan gitu, namanya perampingan-perampingan itu. Apalagi? Satu job desk dikerjain, bukan satu job desk, satu orang ngerjain banyaknya job desk ya Sobat Delta ya. Asli. Good friend ya.
1: Ya indis ekonomi ya, walaupun ya kayaknya udah berasa kayak bisa gak sih yang lain dibagi gitu. Tapi kan ya masih dikerjain juga ya.
0: Sabar Ches, sabar lo tahan di situ untuk curhat ya. Berarti kan kita perpoligan duniawi aja yo.
1: Boleh. Apa nih?
0: Kita coba ke 90-an, yes. Good friend, lagu-lagu dari Bon Jovi kali ya. Kita hadirkan untuk perpolingan duniawi.
1: Ini yang nomor satu ya.
0: Kita punya Never Say Goodbye menjadi pilihan yang pertama buat lo pilih. Kalau misalnya lo suka sama lagu ini, lo tinggal mampir aja ke Instagram gue atau ke live TikToknya Delta FM, ketik satu. Gak usah judulnya kepanjangan. Jadi satu. Oke.
1: Ini baru satu ya.
0: Baru satu. Tahan diri lo, karena yang kedua gue punya

Semua. Yes, ini adalah pilihan yang kedua, It's My Life dari Bon Jovi. Kayaknya kalau cuma dua kayaknya agak lumayan kurang ya. Apa harus lagi? Tambahin satu lagi dong. Satu apa lagi itu? Adalah yang satu ini.

0: Gak tau liriknya. Oke, gue punya 3 lagu dari Bon Jovi.
1: 1.
0: Ada Never Say Goodbye.
1: 2.
0: It's My Life.
1: 3.
0: Dan juga Always.
1: Yes.
0: Jadi buat teman-teman semua yang pengin dengerin lagu-lagu dari satu lagu aja ya, jangan tiga-tiganya ya.
1: Pilihnya satu ya.
0: Pilih salah satu dari 3 lagu ini, kira-kira yang mana yang pengin lo denger? Silakan mampir ke live TikTok-nya Delta FM atau ke Instagram gua. Langsung aja ketik 1 2 3, karena memang kita tahu bahwa 1 2 3
1: adalah
0: sayang semuanya. Jadi yang mana yang pengen lo dengar sekali lagi, Never Say Goodbye yang pertama, It's My Life yang kedua, sama Always yang ketiga.
1: Banyak nih, 3 3 3 3 3.
0: Kasih tahu ke kita yang mana yang pengen lo dengerin.

0: Delta FM, it's Renak sama Delta. Always lah yang terpilih dari Bon Jovi. Thank you banget loh buat teman-teman yang sudah meramaikan live TikToknya Delta FM.
1: Yes.
0: Rame banget yang milih nomor 3 di situ, tapi di Instagram gua ini memang ada beberapa yang hadir kayak Andreas mau nomor 1, terus terima kasih buat tadi ada Tari, ada Mary. Thank you juga buat teman-teman yang vote nomor 3, ada Ozil, terus sama tadi ada siapa lagi nih? Kasanti Karim. Terima kasih banyak sudah hadir seseruan dengan lagu-lagu yang sudah kita mainkan. Sambil terus muterin lagu-lagu enak, udah tahu kan Sobat Delta, salah maksud gue good friend. Kalau pemerintah baru aja ngeluncurin program mandatory biodiesel B50, bahan bakar yang mencampur campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar. Jadi memang program ini adalah salah satu langkah dari pemerintah lah ya untuk ngurangin ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus ngedorong penggunaan energi yang diproduksi di dalam negeri. Menariknya, dalam peluncuran program tersebut, Bapak Presiden menyampaikan bahwa akan memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah pejabat yang dinilai berjasa mewujudkan program B50.
1: Siapa aja tuh?
0: Pak MBG.
1: Kok Pak MBG?
0: Pak Mas Bahlil Ganteng.
1: Mas Bahlil Ganteng.
0: Ya kan? Terus ada Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Roslan Ruslani, terus juga Direktur Utama Pertamina Pak Simon Aloysius Mantiri, serta pihak-pihak yang kabarnya turut berkontribusi nih, Ces. Dan Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara untuk nyiapin nama-nama penerima penghargaan tersebut. Ya, memang sebenarnya kalau dipikir-pikir kan sebuah program besar tidak pernah lahir dari kerja satu orang aja ya. Di balik sebuah kebijakan ada banyak pihak yang bekerja, berdiskusi, sampai mencari solusi agar program itu benar-benar bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Benar.
0: Harga per liternya udah ada belum sih?
1: Kayaknya belum ya.
0: Belum ya?
1: Kayaknya sih belum.
0: Jadi memang si B50 ini bisa dipakai untuk mobil apa? Truk solar.
1: Iya, yang pakai biasa pakai solar apa sih namanya? Solar yang murah itulah.
0: Biodiesel. Oh ya enggak, ini jadi biodiesel nanti akan menggunakan ini.
1: Kayaknya
0: B50
1: sih, gantinya ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi ada hal menarik juga pas kemarin Pak Presiden di acara itu juga ada jadi obrolannya ada satu yang bikin saya resah nih.
0: Oh, gitu. Ketika Bapak lagi pidato.
1: Salah satunya adalah Indonesia harus bisa masuk Piala Dunia.
0: Oke. Okay.
1: Yang bikin beliau resah gitu. Terus kira-kira gue mikir juga kapan ya kira-kira kita masuk ke Piala Dunia gitu. Karena kemarin kan hampir kan.
0: Hampir. Ya, tapi mudah-mudahan aja lah. Kan 4 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya.
1: Benar.
0: Untuk menyiapkan para pemain-pemain kita lebih lihai lagi di lapangan hijau ya. Semoga aja menjadi sebuah kenyataan bahwa pemain kita bisa tampil di Piala Dunia kan, Ces.
1: Tapi sayang banget kalau 2030 Indonesia masuk Piala Dunia gak bisa ketemu Ronaldo.
0: Ya.
1: Udah pensiun.
0: Tapi percayalah Ronaldo lainnya lebih banyak di lapangan hijau ya.
1: Yang mana tuh?
0: Walaupun

0: Bukan ya. Ronaldo ya. Tapi ya balik lagi sih, kemarin kan memang Bapak berpidato. Gue tuh sempat mendapatkan sedikit kabar dari ada yang cerita gitu, Ces. Katanya kalau misalnya Bapak lagi pidato tuh banyak yang was-was.
1: Karena?
0: Ya was-was aja. Maksudnya kayak ini ada pergerakan akar kayak gimana nih setelah Bapak berpidato. Gua enggak tahu, gua belum mendapatkan kabar lagi apakah Bapak berpidato kemarin itu tuh menghadirkan pergerakan yang baik untuk perekonomian, karena warna-warnanya tuh kan bisa jadi bisa ke merah, bisa ke hijau dan lain sebagainya.
1: Nah, kalau yang setelah kemarin tuh warnanya merah apa hijau?
0: Nah, makanya gua belum tahu kabarnya ada beberapa institusi tidak perlu disebutkan lah dia bergerak di bidang apa. Udah tahu tanggal-tanggal kapan aja Bapak mau pidato.
1: Pak, kalau lu sebutin gak usah disebutin bergerak di bidang apa. Ya berhubungan sama merah dan hijau itulah mungkin ya.
0: Gua gak ngomong ya.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic. Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Soekarno-Hatta terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Merdeka terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ciampelas terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Aduh, lagunya enak banget. I wanna be next to you. Luar biasa. Lagunya Lady Gaga and also Bruno Mars, Die With A Smile. Aduh, sorry banget loh buat teman-teman yang lagi nyaksiin kita di live TikTok. Gue lagi teriak-teriakan sebenarnya dari tadi di studio. Terus ada Maria Win pakai headset lagi telinga nih. Danar, tolong, tolong, tolong. Tenggorokan aman kak Danar. Tadi tuh ada lagu dari Cakakan yang kita mainin di studio nih, good friend. Aduh, lagu ini enak banget sebenarnya, cuma kayaknya gak ada di banking songnya kita.
1: Ada.
0: Karena lagu ini tuh bukan lagu 90-an.
1: Benar.
0: Dan anak-anak di belakang lo tahu lagu ini?
1: Tahu.
0: Luar biasa, tapi lo gak tahu lagu ini?
1: Tahu.
0: Yang mana tadi, Trudeau Fire yang mana ya gitu.
1: Ya kayak, kan ada

0: Emang iya? Bukan, woy.
1: Adele.
0: Chasing the fire. Bukan Through the Fire dong itu.
1: Ya, bukan ada fire-fire-nya.
0: Ya Allah, Robby. Lo, Pak. Ada fire-fire-nya lo. Gue bikin, hah, fire Adele ya, yang mana? Tadi gue
1: nerka-nerka yang mana
0: tuh. Oh, iya. Ya. Terus tiba-tiba si anak-anak magang ini yang umurnya 11-12-an sama umurnya Chester. Si
1: beda 2 tahun.
0: Bapaknya maksudnya ya. Itu kan.
1: Malu.
0: Tahu lagu-lagunya Through the Fire. Gimana dari cakakan. Luar biasa loh. I love

0: Udah kalau yang bisa ingat main di Belanda-Belanda gitu.
1: Enggak gitu loh, Ces. Lagunya tuh emang enak banget, lagu Cakakan ini. Gue sempet dengerin lagu ini tuh versi dinyanyiin sama Brian McKnight deh kalau gak salah.
0: Iya. Terus lagu Cakakan yang sendiri.
1: Cakrakan.
0: Oh,
1: Cakrakan.
0: Ganti. Okay.
1: Cakra. Lo tambahin cakra. Lo mau tambahin lagi cakra yang warnanya putih.
0: Kembang dong.
1: Tepung cakra. Tapi terakhir gue kan ada event, ada Cakrakan nyanyi ya di Halal Bihalal Jakarta. Aduh itu seru banget, bagus banget, luar biasa. Lagunya enggak jelek.

0: sebab duk.
1: Udah ketinggian.
0: Hentikan diri. Hentikan diri tuh gimana sih? Lagu orang lo mash up. Ya Allah, sorry banget nih. Aduh, tapi luar biasa sekali rasanya ya kalau ngomongin tentang jam-jam di akhir keseruan hari Jumat. Ini mungkin buat teman-teman semua di hari Jumat ini ada rasa-rasa kayak aduh, banyak banget kerjaan yang harus diselesaikan.
1: 5 apa 6?
0: 5 atau 6 ini sebenarnya masuknya masih ke 4.
1: Nanti tapi, buat good friend yang mau nge-request lagu 2000-an yang mau dijanyiin sama Danar, bolehlah.
0: Boleh deh, gue ntar. Oke, kita coba satu lagu. Habis itu nanti lo kasih tahu ke kita lagu apa yang kita karaokean bareng. Kita Chester mainin gitarnya, kita nyanyiin bareng di sini. Kasih tahu kita sambil kita puterin dulu lagu yang satu ini. Berhalo, nama aku Sore, halo, istri dari masa depan.
1: Waduh, lagu ini enak banget sih.
0: Lagu ini best. Gua for the first time in my life, gua nonton music video, gua nangis lagu ini.
1: Oh iya benar, kan itu tentang orang tua kan?
0: Tentang ayah.
1: Tentang ayah.
0: Gua ini gila sih. For the first time in my entire life nonton music video ya. Kalau film gua nangis pasti pernah. For the first time nonton music video lagu yang satu ini,
1: sedih banget.
0: Menitikan air mata gue.
1: Sedih.
0: Ini dia terbuang dalam waktu, Bara Suara. Buat teman-teman, yuk kasih tahu gue kira-kira lagu apa yang mau kita nyanyiin bareng-bareng di sini karaokean. Ke WhatsApp-nya Delta FM atau ke Instagram gue @danargumilang.

0: mana. Lagu ini enak banget ya.
1: Asli.
0: Itu menurut gue ini masterpiece loh. Asli. Dari Bara Suara.
1: Orkestranya juga
0: best. Iya. Bener. Orkestrasinya best banget. Terus versi akustiknya kan juga ada kan?
1: Yes.
0: Yang akustik akustiknya aja. Gimana?
1: Ya akustika.
0: Instrumental maksud lo Danar. Ya Allah kenapa jadi akustikan? Karena kalau akustikan ngegenjreng doang kayak Chester sekarang nih.
1: Itu ada satu lirik yang gue suka banget loh.
0: Adalah.
1: Kita kan tua dan kehilangan pegangan. Itu tuh kayak ya lu nggak akan muda terus bro, satu saat juga lu akan tua nanti gitu.
0: Betul.
1: Kayak anak-anak magang ini ngelihat lu gitu kan, kayak kadener
0: lu nggak ngelihat kerutan di muka lebih banyak siapa antara gua dan lu?
1: Pak Gio.
0: Astagfirullahaladzim. Si PW, selamat pagi dulu buat teman-teman dari CIMB Bintaro yang selalu mendengarkan kita dari lantai 8 nih biasanya nih. Salam-salam buat teman-teman di sana. Ini yang punya mini kompo soalnya udah pindah katanya.
1: Ya,
0: jadi sekarang udah ada mini kompo ya. Baru berarti.
1: Bener.
0: Eta bang, kalau gitu banget ngomongnya Betawi banget ya lu.
1: Pakai sound system lebih gede.
0: Iya katanya kemarin ada siapa namanya PW yang kantornya dia yang punya mini kompo, boombox mini kompo ya, kata lo. Ya si itunya itu udah bukan resign, apa? Dipindah tugaskan. Ya. Terus mini komponya dibawa gitu. Jadi kayak gak sempet dengerin. Ini kayaknya udah ada lagi nih di situ nih. Coba sebutin siapa yang ngebeliin. Nanti mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Coy.
1: Jangan.
0: Chester tuh tadi pingin mainin satu lagu nih, Good Friend. Coba kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng.
1: Lagu tahun 2000-an ya.
0: Lagu tahun 2000-an dan lagu ini pada masanya sering banget di request. Terus lagu ini mudah-mudahan sih bisa kita ajak teman-teman semuanya untuk karaokean bareng.
1: Gini.
0: Aman kayaknya.

0: yang sudah seseruan di hari Jumat ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di hari Senin nanti. Ovi akan balik lagi ke sini, akan seseruan. Yuk, kolom donasi ada di Oga gitu ya.
1: Gak usah.
0: Oke, okay, kalau gitu enjoy your Friday, enjoy your weekend. Hope your Fridays be good ahead. Si PW, salam buat teman-teman di kantornya. Buat teman-teman juga yang lagi dengerin kita di kantornya, semangat untuk kerjaan-kerjaannya hari ini. Semangat KPI-nya untuk didapatkan. Gua pamitan. Before we go, always remember that good things will come to those who do good. Have a pleasant Friday and weekend ahead. See you on Monday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

untuk yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi, di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Oh, tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: penasaran keseruan mangkal bareng Ilham? Eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berharap kepada Dinas Pengairan ada kebaikan saluran karena Kali Sabu ini sebagai sawah tada hujan.
3: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pembudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
5: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
6: Nah, memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada ledakan. Untuk selanjutnya memang masih kita polis lain.
5: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
7: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan. Atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan akan disposal.
4: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
8: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
9: Jadi rumah weekend itu rumah weekend ini rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
8: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
10: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas.
8: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
4: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
11: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering kerontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
12: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti paku dengan masyarakat menanam palawija.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
13: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
4: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
14: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
15: Dengan harga 20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya. Dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
14: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
4: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
16: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
17: Karena ada penutupan sementara MBG jadinya turun lagi sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga jadinya harganya diturunin.
16: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
18: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM. Hits terenak.

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas, Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba, warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
2: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosialisasi Bandung Rapid Transit atau BRT oleh semua pihak untuk memastikan proyek moda transportasi publik tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Farhan juga mengapresiasi positif proses pembangunan halte BRT yang dinilai layak dan penanganan proyeknya tidak membahayakan pengguna jalan. Meski begitu, Farhan mengakui masih menunggu kepastian bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas terminal Cicaheum dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun hall sebagai depo BRT.
2: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunannya juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang, yang paling menegangkan buat saya sekarang adalah mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian. Kita masih menunggu konsep yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicaheum sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun hall juga sebagai depo. Kalau itu jadi, keren sih.
1: Seni ketangkasan domba merupakan warisan budaya Sunda yang perlu terus dilestarikan karena tidak sekedar mempertandingkan domba, tapi juga mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan sehingga menghasilkan ternak yang sehat, kuat, dan bernilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kontes seni ketangkasan domba Garut di Sinergi Arena, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Ya, alhamdulillah dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging. Sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini, di nilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya. Tetapi di sini lihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi kita melihat positif, ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
5: Kabel udara yang khususnya di wilayah perkotaan, ini kami harapkan bisa diperlukan supaya keindahan kota juga koordinasi perairan dan pelayanan ini juga terkoordinasikan dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan bidang-bidang marga utamanya, karena Pak Gub selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Tuh, jadi jalan sudah bagus, tapi kabel semeraut gitu ya, menjadi mengganggu pemandangan. Dan semoga berharap ke depan semua bisa terkoordinasikan dengan baik.
1: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga psikologisnya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan korban akan mendapatkan asesmen, layanan konseling, dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihannya.
6: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Kondisi kesehatan YTR korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7: Alhamdulillah di perawatan sekarang masih membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, ini sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit yang terbikin, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi berat dulu, kita bisa terus begitu ya, karena ada beberapa kondisi yang akan diperbaiki.
8: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Racing in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Delta FM,
2: hits terenak.
3: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
4: Good friend, Indonesia bakal punya AI data center raksasa di Batam loh. Nvidia dan Firmus Technology akan membangun pusat data berkapasitas hingga 170.000 GPU yang diproyeksikan menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara. Proyek ini diharapkan mempercepat perkembangan AI sekaligus membuka peluang investasi dan juga lapangan kerja di Indonesia. Beralih ke berita kedua, di Fudan University, mahasiswa diuji bukan dengan menjawab soal, tapi membuat pertanyaan yang bisa menjebak AI lo good friend. Semakin efektif prompt mereka mengungkapkan kelemahan AI, semakin tinggi juga nilainya. Ujian ini menunjukkan bahwa di era AI, kemampuan bertanya dengan cerdas sama pentingnya dengan mencari jawaban. Dan untuk berita terakhir, para pemain timnas Inggris ternyata punya tradisi keren di luar lapangan loh. Sejak 2007, mereka menyumbangkan 100% honor setiap pertandingan kegiatan amal melalui England Footballers Foundation. Nilainya sekitar 2.000 pound sterling per pemain setiap laga, dan total donasi yang terkumpul kini diperkirakan mencapai 360 miliar rupiah. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
5: Aku Dere,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ham.
0: Selamat sore. Good friends anjay. Ya, di Jakarta, Bandung.
1: Kalau gue sih pengennya temen nongkrong.
0: Wow, gue pengennya sobat mangkal. Ya, di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado.
1: Dan juga yang ada di Kuningan, Dieng. Ya. Yang lagi pada kedinginan.
0: Ya, yang ada di Azerbaijan, Maroko,
1: Botswana,
0: Zimbabwe, Lithuania, Kongo, dan lain-lain. Selamat sore, selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
1: Yeay, ada satu lagi nih.
0: Siapa?
1: Di Pantai Gading.
0: Aduh.
1: Lagi pada debar. Dengerin bareng.
0: Ada juga Bang Denny, aka Mr. Lesman. Ada produser Vito.
1: Vito Suroto.
0: Ada juga
1: Hafiz Residivis.
0: Jangan Bang Denny sama Hafiz Residivis.
1: Apa Hafiz tukang servis gitu.
0: Iya, Hafiz servis masih oke lah. Udah gitu Hafiz Residivis, Residivisnya maling-maling BH lagi. Hehehe, jelek banget. Maling jemuran. Aduh.
1: Mecahin kaca. Hah? Kasusnya mecahin kaca.
0: Kaca apa nih?
1: Kaca kotak amal masjid.
0: Aduh. Selamat sore, jam 4 kita bakalan ngomongin kampus di Cina. Ini lagi nyuruh mahasiswanya buat soal ngejebak model AI waktu ujian akhir. Ini nih, gue juga jadi bingung. Gue kan sebagai dosen ya, gue kalau bikin ujian, terus anak-anak mahasiswa gue ngerjain pakai AI, itu gue keselnya luar biasa.
1: Kenapa?
0: Karena apapun soal yang gue kasih, masukin AI itu beres. Makanya gue selalu nyari soal yang critical thinking dan juga harus benar-benar relevan sama kondisi.
1: Berarti mereka hitungannya semenjak ada AI nggak terlalu peras otak gitu ya?
0: Gue takutnya mereka lama-lama jadi bego. Apa-apa nanya AI, apa-apa betul, nanya AI otaknya biasa. Nanti tumpul, tumpah, gitu maksud gue. Ntar kita.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal kampus di Cina nyuruh mahasiswa bikin soal buat ngejebak model AI waktu ujian akhir. Jadi sekarang ujian itu bukan mencari jawaban lagi, tapi ujiannya adalah membuat soal yang bisa menguji kemampuan AI.
1: Oh.
0: Bukan ngejawab pada kayak umumnya. Jadi yang jadi peserta ujian itu adalah AI. Gitu. 51 mahasiswa nyusun 10 prom buat nguji 3 model AI. Ada Cloud, ada DeepSeek, dan juga Minimax. Nilainya ditentuin dari kualitas promnya. Semakin efektif pertanyaannya. Mereka bisa ngungkap kelemahan atau bikin AI ngejawab jawaban yang keliru, makin tinggi nilainya. Contohnya nih, pertanyaan yang akan bikin AI jawabnya keliru nih ya. Misalnya gini, lu ngomong Himalaya 5 kali, Hilamaya 5 kali, yang cepet coba.
1: Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya.
0: Puncak tertinggi dunia ada di?
1: Himalaya.
0: Salah. Puncak tertinggi di dunia ada di Mount Everest.
1: AI gue tanya gini juga
0: itu nih. Itu kepintaran AI itu.
1: Berapakah biaya naik ojek online ke Neptunus gitu?
0: Nah itu mah gak bisa dong. Oh, iya. Itu gak masuk akal. Tapi kan lo kejebak kalau pertanyaan gue. Itu dia mengalahkan AI. Misalnya gini ya.
1: Iya.
0: Nih. Itu di depan tuh. Yeah. Di kantor sebelah. Catnya warna apa?
1: Catnya warna putih.
0: Oke, okay, warna putih ya. Yeah. Kertas warnanya apa? Kertas
1: putih, polos. Putih.
0: Awan warnanya apa?
1: Putih.
0: Sapi minumnya?
1: Air.
0: lumayan. Kayak gitu, soal-soal makin AI-nya ngaco, nilainya makin tinggi. Jadi gak cukup ngafalin doang. Untuk bisa ngejebak AI, lu tuh harus benar-benar paham materinya. Dan yang susah dijawab sama AI. Ini, tugas kayak gini, ujian kayak gini, akan membuat mahasiswa melatih pikirannya biar kritis. Ini dia yang gue suka dari Cina. Cina itu dia selalu beradaptasi. Makanya gue suka banget sama Cindo-Cindo tuh, gue sayang banget.
1: Itu larinya. Ini begitu AI-nya gak bisa jawab atau AI-nya bingung. Ini ada musik bunyi. Jadi kayak kalau bener kan tanya gitu. Kalau salah E-A-E-O-E-A-E gitu.
0: Gila, norak banget. Najis. Norak banget. Makanya nih yang gue suka dari AI, dia sangat, dari Cina adalah dia sangat beradaptasi. Bahkan Cina itu baru aja menghapus lebih dari 12 ribu mata kuliah. Tapi ditambahin lebih dari 10 ribu mata kuliah yang berhubungan sama AI.
1: Wow.
0: Keren itu di situ. Jadi AI ini, mahasiswa di Cina bukannya tergantung, malah dia, oke, kita jebak AI, kita jebak AI. Kan jadi cara mikirnya kritis gitu loh.
1: Bahkan katanya sekarang di universitas di Cina ini sedang mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa dibalik.
0: Gini, apa fungsinya buat masa depan dia? Coba ya, gue tanya.
1: Biar otaknya keringetan aja gitu.
0: Makanya gue jadi ada cita-cita baru. Gue pengen jadi presiden Cina.
1: Oh, lu bukan orang Cina.
0: Tapi kan mukanya mirip.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi, di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin.

0: keseruan Mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Iya.
0: King Charles.
1: Wih, dia berarti raja ya?
0: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer? Ini?
1: Please welcome King Charles. Lagunya bilang Charles
0: Whisper ya. Gajinya 1,2 miliar per tahun.
1: Ah kecil. Masih gedean Febri. Febri 74 kilo masnya.
0: Ya gue gak ngerti itu mah. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
1: Iya.
0: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
1: Buat bayar ini home.
0: Lagi bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
1: Apa tuh?
0: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
1: Iya.
0: Lu makan gratis tiap hari kerja.
1: Iya.
0: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
1: Wah.
0: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka menurut gua ya.
1: Tenenet.
0: Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi sampai momen-momen personal raja dan ratu, tidak termasuk lagi mandi. Itu kan momen personal. Itu enggak perlu divideoin, enggak perlu diedit apalagi diupload.
1: Pas lagi BAB cuma setengah doang jadi badan ke bawah enggak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
0: Jadi ada ekspresinya aja. Tapi yang diminta bukan cuma jago kamera juga.
1: Iya, tapi jago kandang.
0: Itu juga penting tuh. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
0: Sorry. Ini membuat kerajaan makin digital nih sekarang. Ini kayaknya nih ya, dia menjadi influencer. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu kalau nggak DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
0: bisa ya, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Kayak tukang nih dia ya.
1: Nembok dengan semen sedikit.
0: Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Ini kayaknya mau ngikutin jejak William and Kate kan. Sekarang dia lagi bikin banyak video-video sinematik bareng sama filmmaker profesional gitu kan. Lu seru banget sih, gue jadi pengen kerja di sini tapi gue nggak bisa ngedit.
1: Iya.
0: Gue jiwa storytellingnya ada. Kalau lu kan sakit jiwanya ada.
1: Oh,
0: nah ini jiwa storytellingnya ada gue.
1: Kita di sana aja. Pak di sana belum dipajekin.
0: Di sana lu kata siapa? Di sana pajaknya lebih gede daripada di sini. Oh, gitu. Kacau.
1: Di sana pajaknya 99% ya katanya. Jadi kita cuma
0: dapat 98%.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, Istana Buckingham lagi buka lowongan videografer resmi kerajaan Inggris dengan gaji hingga 52 ribu pound sterling atau sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun loh. Tugasnya mendokumentasikan aktivitas Raja Charles dan Ratu Camilla, lengkap dengan tunjangan seperti cuti tahunan dan makan gratis. Yang dicari bukan cuma jago kamera, tapi juga kreatif bikin konten karena kini keluarga kerajaan makin aktif membangun citra lewat media digital. Untuk berita kedua Good Friend, buat para calon ayah, rajin olahraga ternyata bukan cuma baik buat tubuh sendiri. Penelitian menunjukkan olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi kualitas sperma dan dikaitkan dengan kesehatan anak yang lebih baik di masa depan. Jadi, hidup sehat bisa jadi investasi untuk generasi berikutnya lo Good Friend. Kita memasuki berita terakhir Good Friend. Di Denmark, yang belum menikah saat ulang tahun ke-25 punya tradisi unik, yaitu ditaburin bubuk kayu manis oleh teman-temannya. Serunya lagi, kalau masih lajang di usia 30, hadiahnya naik level jadi bubuk lada Good Friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 5 sore, selamat sore buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo juga yang ada di Lempuyangan.
0: Aduh.
1: Lamongan.
0: Iya, iya, iya.
1: Situ Bondo.
0: Brebes juga nih ya, di Guci, di Tegal.
1: Salam buat telur asin dan bawang.
0: Aduh, gila. Telur asinnya enak banget sih.
1: Oleh-oleh wajib.
0: Wajib. Eh, jam 5 kita mau ngomongin soal katanya olahraga pria sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik turunan. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Abis ini kita bahas ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Kita mau ngomongin soal ada studi bahwa olahraga pria sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik keturunan.
1: Apa itu maksudnya?
0: Ternyata buat calon ayah, olahraga itu penting. Bukan cuma calon ayah, buat semua manusia olahraga itu penting. Bisa berdampak ke kesehatan anak di masa depan, tahu.
1: Jadi tapi ini enggak bisa buat calon anak ya.
0: Enggak bisa, kan calon anak belum.
1: Oh, iya, masih
0: jadi sperma ya. Ini bukan bikin sperma lebih sehat doang, tapi ada penelitian terbaru nemuin kalau olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik sperma, yaitu cara gen bekerja tanpa ngubah DNA. Jadi gennya enggak berubah tapi cara kerjanya iya. Lewat mekanisme DNA metilation. Ini apa modifikasi itu? Histon dan small non coding RNA. Nah, ini apa ribet kan nih bahasanya ya.
1: Dia mau ngeluarin album baru kali ganti nama.
0: Salah, enggak ada. Bukan.
1: Oh iya.
0: Jadi ada beberapa penelitian, perubahan itu dikaitin sama metabolisme yang lebih baik. Fungsi otak yang optimal, hingga daya tahan tubuh yang lebih bagus pada keturunan kita. Makanya jangan-jangan gua kan, menurut gua fisik gua tuh kuat menurut gue. Kalau cuman ngelawan cungkung-cungkung ini nih, elah enggak ada apa-apanya pasti.
1: Oh iya.
0: Secara fisik jangan-jangan lu bokap gua rajin olahraga.
1: Gue dulu pengen pansen waktu gue tawuran 7 orang tuh masuk rumah sakit semua.
0: Nganterin lu kan?
1: Nganterin gue daftar yang ada satu naruh KTP-nya.
0: 7 orang masuk rumah sakit nganterin lu semua. Soalnya ada teman gue, seumuran gue nih, hampir tiap hari bolak-balik rumah sakit. Karena dia dokter, gitu. Bukan karena dia sakit. Sensitivitas insulin juga lebih bagus. Artinya anak-anak potensi kemampuan ngatur gula darahnya lebih sehat sejak dini. Makanya alhamdulillah, gue umur segini, apa aja gue makan, apa aja gue minum, alhamdulillah semuanya rendah. Kolesterolnya rendah,
1: alhamdulillah.
0: Gulanya rendah, alhamdulillah. Darah tinggi rendah, asam uratnya rendah. Semuanya insya Allah aman. Karena gue juga suka olahraga, gitu.
1: Kenapa ngucek-ngucek? Gua ngeliat loh, gua tendang nih.
0: Jadi ternyata persiapan punya anak tuh bukan cuma tugas ibu doang, tapi tugas bapak juga sangat penting perannya.
1: Berarti ada keturunan bapaknya mempengaruhi ke anak gitu ya?
0: Oh iya banget.
1: Kayak gue doyan makan emping, gue kebal-kebal aja nih kan. Alhamdulillah.
0: Kita
1: berarti
0: tunggu
1: anak
0: ya.
1: Gue kasih ya, bubur sereal emping.
0: Ah jangan dong.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Alibaba udah ngelawan karyawan, ngelarang karyawan pakai cloud sekarang.
1: Oh.
0: Untuk ngindarin pelacakan.
1: Ini ada perusahaan baru putih-putih melati.
0: Alibaba. Merah-merah delima.
1: Pinocchio.
0: Siapa yang baik hati?
1: Cinderella.
0: Bukan, yang baik hati gebukin maling gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Nanti disayang
1: mama.
0: Oke, tua lo ya. Alibaba udah resmi ngeblokir cloud nih.
1: Sobat, kenapa dia sombong banget?
0: Sobat Peter Pan.
1: Good friend.
0: Mulai 10 Juli enggak boleh karyawan pakai AI coding cloud code buatan Anthropic.
1: Kenapa? Musuhan dia.
0: Adalah sampai dibikinin lagu loh sama Alibaba.
1: Apa tuh?
0: Anthropic kebora gitu.
1: Pite Anthropic.
0: Aduh, Pite Anthropic dong. Oh, iya. Dianggap beresiko tinggi.
1: Ada virusnya kah?
0: Bukan ada virusnya, bisa dilacak. Jadi sekarang orang-orang yang kerja di Alibaba diarahin menggunakan Coder. Ini platform AI coding buatan internal perusahaan. Tapi orang yang kerja di Delta FM tidak dipaksa menggunakan ini.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: ngapain?
1: Nggak ada urgensinya
0: iya,
1: juga.
0: Iya, diduga ada pelacakan pengguna. Wah, Gunung Kawi nih. Pengguna-guna.
1: Aduh.
0: Keputusan ini muncul gara-gara ada mekanisme pelacakan yang bisa mengidentifikasi pengguna asal China.
1: Seksual ya? Pelacakan seksual.
0: Pelecehan. Akhirnya Anthropic buka suara. Sampai ada lagunya Anthropa.
1: Udah.
0: Oke, okay, thank you.
1: Bang, Anthropic 2 enggak pedes.
0: Ketoprak. Iya. Anthropic udah ngejelasin fitur itu adalah eksperimen buat cegah penyalahgunaan akun dan pencurian model AI.
1: Bekas manusia laba-laba dia.
0: Aduh.
1: Spider-Man. Sorry.
0: Oke. Okay. Makanya ini memicu kekhawatiran privacy. Walaupun kayak gitu, temuan ini tuh bikin si Alibaba kayak, walaupun Anthropic udah buka suara ya.
1: Iya.
0: Tetap aja khawatir. Spionase korporat. Soalnya persaingan AI makin panas sekarang.
1: Ya, ini sekedar masukan aja buat Alibaba dan karyawannya ya. Kalau nanti karyawan ada yang nelpon, nanya ibu kandung, jangan dijawab.
0: Nah, apalagi 3 digit terakhir nomor ATM ya. Ini juga bahaya tuh. Jadi bukan cuma teknologi doang, tapi soal keamanan data dan kepercayaan pengguna.
1: Betul.
0: Gunung Kawi dong.
1: Pengguna-guna
0: iya,
1: loh.
0: Iya betul.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
2: Yeay. Ngapain kita panjang-panjangan?
1: Tahu. Kita nih mau ngomongin soal tiga pekerjaan paling berbahaya di dunia.
2: Oh, apa the happiest work in the world ya?
1: Apa? The most dangerous.
2: Oh, gue pikir the heaviest.
1: Bukan, ini the most dangerous.
2: Oh, berbahaya, bukan berbahagia.
1: Berbahaya.
2: Oh, iya,
1: berbahaya.
2: Sorry.
1: Ini dia. Nomor satu ngelus-ngelus piton nih.
2: Aduh.
1: Piton nih.
2: Pitonnya lagi marah kan?
1: Iya. Nomor tiga adalah pekerja konstruksi.
2: Iya betul.
1: Ini pekerja konstruksi kan ini kerjaannya pakai alat berat. Jadi gak jarang tuh ada kecelakaan di tempat kerja gitu. Itu ya. Makanya dia bahaya banget.
2: Ya yang paling bahaya tuh yang ini pas lagi maku temennya palanya kena martil.
1: Itu mah namanya lu sambit. Gimana caranya lagi maku kena martil gitu. Atau lo kalau misalnya lagi pakai eskavator nih mau gali-gali
2: ya.
1: Gak sengaja kegali lu mah sendiri. Itu dia, jadi kecelakaan kerja tuh bisa kejatuhan barang atau bahkan tiang yang gede banget.
2: Iya,
1: kalau para pekerjanya jatuh dari ketinggian juga tuh bahaya banget.
2: Iya.
1: Jadinya pekerja konstruksi dinilai sebagai pekerjaan salah satu yang paling berbahaya di dunia.
2: Kalo
1: menurut
2: yang,
1: data ya.
2: Kalau yang proyek-proyek gede sih keren ya. Pakai helm, ada security-nya gitu kayak
1: iya.
2: Bikin gedung. Tapi kalau yang rumah-rumah kasihan Ham.
1: Justru yang gedung-gedung juga bahaya kalau gedungnya terlalu gede, tahu?
2: Tapi kalau enggak dia ada safety first-nya
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, jadi ada K3-nya.
2: Iya, kalau di rumah-rumah kan enggak, tukangnya enggak pakai helm. Udah berapa kali gua kejadian dekat rumah gua tuh yang apa
1: jatuh
2: nginjek
1: paku
2: seng apa gitu,
1: jebol.
2: Oh. Iya, gitu. Iya.
1: Suka kayak gitu tukangnya pada enggak pakai helm. Giliran mereka duduk-duduk ngerokok malah pakai helm.
2: Giliran
3: Delta Bandung 94,4 FM
4: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Iya, pokoknya dua kali lipat lebih dari yang pekerja rekonstruksi.
3: Oh
2: iya, iya, sorry. Kejadian pembunuhan.
0: Ada tiga. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada tiga. Baik, lagi di Ada Tiga. Yes. Ada tiga pekerjaan paling berbahaya di dunia.
2: Dan ini menurut laporan dari OSHA ya.
0: OSHA.
2: Dikutip dari Invictus Law, ada tiga pekerjaan yang paling berbahaya di dunia.
3: Coba gue tanya, nomor 4 apa tadi?
2: Enggak ada nomor 4 dong.
3: Nomor 3 apa?
2: Nomor 3 tadi pekerja konstruksi.
3: Nomor 2 adalah?
2: Menebang pohon.
3: Nah, nomor 1 pekerjaan paling bahaya di dunia adalah pemburu satwa liar.
2: Wah, ini kayak seperti... Panji ya?
3: Iya.
2: Panji Tengkorak. Aduh, film zaman dulu dong.
3: Aduh, tua banget. Satwa liar di sini udah termasuk juga capung. Sama laron.
2: Sama semut api.
3: Semut api sakit tau kalau gigit.
2: Iya.
3: Gue kalau digigit semut api, gue gigit balik.
2: Salah mas, kecil banget mas.
3: Jadi pekerjaan berburu satwa liar termasuk dalam bidang yang berbahaya. Mereka harus memasang perangkap menangkap hasil satwa liar untuk diamankan.
2: Iya.
3: Dan juga mengoperasikan mesin berat untuk membawa hewan liar.
2: Ya kayak itu di Sumatera, one day.
3: Apa tuh?
2: Hari mau itu.
3: Waduh. One day, harimau. Iya, benar-benar.
2: Iya, betul.
3: Tapi itu kenapa ditangkepin
2: jago
3: sih?
2: Jago gak gue bahasa Inggris gue?
3: Enggak sama sekali. Wah,
2: harimau tuh bahasa Inggris apa sih?
3: Tiger.
2: Gue pikir one day.
3: Tiger. Jadi pekerjaan ini dianggap paling berbahaya karena faktor cedera hingga kematian tuh baik dari penggunaan alat ataupun berhadapan dengan hewan itu tinggi.
2: Apalagi gajah Lampung yang liar-liar gitu. Wah, itu gajah kalau ngamuk bisa ngancurin
3: rumah. Iya, rumah tangga lagi.
2: Waduh, salah.
3: Ngapain selingkuh sama gajah lu?
2: Ngapain gajah pelakor?
3: Tingkat cedera fatalnya 132,1 dari 100.000 pekerja. Tapi emang ngeri sih. Ya gue juga kalau misalnya ditangkap untuk diselamatkan nggak apa-apa. Tapi kalau berburu terus lu dimakan satwa liar, menurut gue syukurin.
2: Iya, kalau yang diambil culanya, kulitnya gitu. Iyo. Kan itu jahat kalau
3: kan pernah gua. Tahu ada cerita nih. Ada orang berburu di Afrika kalau nggak salah.
2: Iya.
3: Dia tuh nembak singa.
2: Oh.
3: Abis itu difoto kan cekrek. Abis itu si yang berburu itu mati dimakan singa.
2: Singa yang lain kan?
3: Iya.
2: Gitu.
3: Makanya jangan gitulah.
2: Iya, kasihan tahu.
3: Gua nggak pernah lu berburu singa.
2: Kebetulan dia berburu singa harimau itu dan singa itu untuk diambil kulitnya untuk jadi karpet. Nah, di petugas ini nyatorin kandang singa ternyata ada karpet dari kulit manusia.
3: Iya.
2: salah.
3: Kenapa begitu? Ada tiga.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend Indonesia bakal punya AI data center raksasa di Batam loh. Nvidia dan Firmus Technology akan membangun pusat data berkapasitas hingga 170.000 GPU yang diproyeksikan menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara. Proyek ini diharapkan mempercepat perkembangan AI sekaligus membuka peluang investasi dan juga lapangan kerja di Indonesia. Beralih ke berita kedua, di Fudan University, mahasiswa diuji bukan dengan menjawab soal, tapi membuat pertanyaan yang bisa menjebak AI lo Good Friend. Semakin efektif prompt mereka mengungkapkan kelemahan AI, semakin tinggi juga nilainya. Ujian ini menunjukkan bahwa di era AI, kemampuan bertanya dengan cerdas sama pentingnya dengan mencari jawaban. Dan untuk berita terakhir, para pemain timnas Inggris ternyata punya tradisi keren di luar lapangan loh. Sejak 2007, mereka menyumbangkan 100% honor setiap pertandingan kegiatan amal melalui England Footballers Foundation. Nilainya sekitar 2.000 pound sterling per pemain setiap laga, dan total donasi yang terkumpul kini diperkirakan mencapai 360 miliar rupiah. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 6 sore Sobat Delta, selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Mantap sekali good friend, apa kabar nih good friend?
1: Udah pada sholat maghrib belum good friend?
0: Emang udah azan?
1: Kan jam 6 udah maghrib.
0: Oh iya bener. Ah, lu sih jarang sholat tuh, Vito habis.
1: Lempar.
0: Timnas Inggris keren banget. Nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal dari 2017 total yang disumbangin 360 miliar. Masih kalah lu sama yang kemarin kena.
1: Masih kalah lu sama Rong Sentul.
0: Iya, lebih dari 400 miliar. Inggris cupu pu pu pu pu cupu cupu pu.
1: Gua sampai punya emas 74 kilo lu.
0: Habis ini kita bahas.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
1: Banyak banget ya.
0: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
1: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
0: Jangan ngomongin tahu lah, ya. Norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama, apa namanya, lembaganya,
1: yayasan itu apa?
0: Bukan, bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
1: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
1: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
1: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
1: Masya Allah.
0: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah pada tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
0: Ngeri, ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
1: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin. Mana

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham Batam.
1: Kenapa Batam?
0: Jadi pusat AI Indonesia.
1: Oh gitu.
0: Ih keren.
1: Itu saudara dari istri gue termasuk mertua gue yang cewek kan sekarang di Batam tinggal ya.
0: Tapi dia jadi instruktur AI bukan?
1: Bukan.
0: Oh,
1: instruktur yoga.
0: Gak ada hubungannya kalau gitu ya. Firmus Australia sama Nvidia bangun infrastruktur data center di Batam. Nyiapin 170 ribu GPU. Wah, pegel banget.
1: Gosok pijat urut.
0: Jadi lagi ngebangun pusat AI di Batam nih mereka nih. Skalanya gede banget.
1: Berapa?
0: Salah satu pusat data AI terbesar di Asia Tenggara. Wow. Buat apa coba itu dia? Bikin kayak gitu. Ternyata iseng aja.
1: Oh, pengen. Pengen aja.
0: Iya. Bakal dipakai untuk pelatihan AI.
1: Itu besarnya kira-kira kalau nggak salah 12 megabyte.
0: Enggak dong, kecil banget itu. Pengen bikin mereka HPC. High Performance Computer. Ada cloud juga untuk berbagai perusahaan sama institusi. Karena kan Batam letaknya strategis banget.
1: Iya.
0: Deket banget sama Singapura.
1: Iya betul. Tinggal.
0: Tapi jauh dari Cisauk. Itu yang jadi masalah.
1: Batam ke Singapura tuh lo habis makan salak, bijinya lo lempar nyampe Singapura.
0: Iya bisa jadi. Ini bukan soal teknologi doang ya. Ini diharapin bisa narik lebih banyak investor. Mm-mm. Buka lapangan kerja di sektor digital juga. Cuman jangan lupa perizinannya jangan dipersulit. Jangan apa-apa duit. Nanti orang-orang jadi malas investasi di sini.
1: Iya, akhirnya udah bangun di pepet terus. Di sana udah ada ormas belum sih?
0: Gak tahu.
1: Takutnya
0: gua.
1: Udah baru pertakan batu pertama bikin pabrik udah
0: rame di sana. Tapi untungnya kalau di Indonesia nggak kayak gitu ya.
1: Enggak, ini bersih banget Indonesia.
0: Bersih banget lah, bersih lah.
1: Bahkan nanti
0: mana mungkin ada pemalakan-pemalakan gitu.
1: Salju-salju di Eskimo mau dipindahin ke sini semua.
0: Nah itu, saking bersihnya tuh ya. Keberadaan AI data center ini pengennya sih bisa mempercepat riset, ngembangin teknologi, sama mudah-mudahan bisa lahir startup AI lokal.
1: Mantap.
0: Ini Indonesia bakal naik kelas di industri digital, bos. Betul. Gila, kita bakalan masuk ke era AI yang lebih dalam lagi. AI jadi ekosistem penting di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ih keren. Salut sekali lagi ya. Untungnya yang gue happy ya, Indonesia tuh bersih, gak ada pungli.
1: Asli.
0: Gak mungkin pejabat malak-malak, gak mungkin.
1: Gak
0: ada ormas-ormas yang gangguin, gak mungkin ada kalau di Indonesia.
1: Bahkan malaikat terkibir dan atip aja kosong bukunya.
0: Wah oh, terlalu jauh.
1: Gak ada dosa.
0: Terlalu jauh.
2: Oh boy.

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... risik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

untuk yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, Istana Buckingham lagi buka lowongan videografer resmi kerajaan Inggris dengan gaji hingga 52 ribu pound sterling atau sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun loh. Tugasnya mendokumentasikan aktivitas Raja Charles dan Ratu Camilla, lengkap dengan tunjangan seperti cuti tahunan dan makan gratis. Yang dicari bukan cuma jago kamera, tapi juga kreatif bikin konten karena kini keluarga kerajaan makin aktif membangun citra lewat media digital. Untuk berita kedua Good Friend, buat para calon ayah, rajin olahraga ternyata bukan cuma baik buat tubuh sendiri. Penelitian menunjukkan olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi kualitas sperma dan dikaitkan dengan kesehatan anak yang lebih baik di masa depan. Jadi, hidup sehat bisa jadi investasi untuk generasi berikutnya lo Good Friend. Kita memasuki berita terakhir Good Friend. Di Denmark, yang belum menikah saat ulang tahun ke-25 punya tradisi unik, yaitu ditaburin bubuk kayu manis oleh teman-temannya. Serunya lagi, kalau masih lajang di usia 30, hadiahnya naik level jadi bubuk lada Good Friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Halo good friends, jam 7 malam. Ngomongin pernikahan kali ya jam segini ya.
1: Wah, gua udah nikah.
0: Oh, udah nikah lu? Oh iya?
1: Iya.
0: Gua pikir ya, kumis sama jenggot lu udah ubanan, lu masih single.
1: Lihat aja kumis sama gigi gua udah pada putih.
0: Jadi di Denmark, kalau umur 25 belum nikah, lu bakal diikat. Sama lu dimandiin.
1: Oh, dingin-dingin lagi. Dingin-dingin.
0: Dimandiin, nanti masuk angin. Ya. Nanti kita bahas ya, Sobat Delta ya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh. Wah. Kenapa enggak semut merah yang sekarang tuh yang kalau gigit sakitnya lama banget
0: itu
1: tuh?
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja, bahkan
1: iya.
0: Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah nggak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya dong.
0: Oh, Siti Nurbaya, sorry.
1: Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Purbaya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya lu di Norway, di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu, lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya,
0: Zek, gitu. Ih, apa?
1: Gledekin
0: gitu. Toto.
1: Eh, belum nikah. Ih,
0: enggak wae doang. Tapi matanya gede. Konon, jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh, taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana.
1: Oh.
0: Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu kan. Prank.
1: Disenderin ke pohon terus di strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada.
1: Wow.
0: Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue buat Vito lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Iya.
0: LGBT nih Bang Deni nih.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
1: Yeay. Yuh, cilin volumenya.
0: Ah iya dong, banting radionya. Matiin teman sebelah. Kita mau ngomongin ada tiga peraturan aneh yang ada di Korea Utara.
1: Wow.
0: Keren.
1: Ya itu satu gua tebak.
0: Apa tuh?
1: Dilarang memasang bendera Korsel di rumah Kim Jong Un.
0: Gila. Itu apa tujuannya? Bunuh diri apa gimana tuh? Parah tau di Korea Utara tuh banyak hal-hal yang aneh-aneh gitu.
1: Iya, internet aja di sono IndiHome enggak masuk di sono.
0: Enggak ada.
1: Kejauhan.
0: Tapi kalau My Republic itu juga enggak masuk.
1: Aduh.
0: Itu enggak masuk juga. Kita bahas nomor 3 ya.
1: Iya.
0: Dilarang melakukan telepon internasional. Terutama untuk keluarga yang tidak punya telepon. Lo kalau aja kagak bisa.
1: Itu ngeribetin namanya.
0: Jadi meski memiliki layanan telepon yang melayani sekitar 3 juta orang, ternyata Korea Utara melarang warganya untuk melakukan panggilan telepon ke luar negeri.
1: Internasional ya.
0: Internasional gitu. Luar angkasa juga tidak diperbolehkan.
1: Gak tahu kodenya kan.
0: Itu hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini tidak main-main, yaitu dieksekusi mati.
1: Oh, dicubitin namanya 3 juta warga kan?
0: Iya, dicubitin sama 3 juta warga sampai mati.
1: Pakai tang.
0: Aduh, diputar kentangnya. Aduh.
1: Mau nyabut paku.
0: Jadi di sana enggak boleh punya teman orang asing.
1: Enggak boleh temen lu yang ada garam-garam di badannya gitu, enggak boleh.
0: Asin itu orang asin. Itu, ngapain temen lu digarem-garemin?
1: Fermentasi.
0: Ada 3.
2: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga. Kita mesti ngomongin tiga peraturan aneh yang ada di Korea Utara nih ya.
1: Nah, tuh.
0: Yang pertama adalah nomor tiga tadi dilarang melakukan telepon internasional.
1: Iya.
0: Yang kedua ini akses internet tuh dibatasin di sana.
1: Betul. Itu nggak bisa sembarangan kan download kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nonton porno gitu tuh nggak bisa.
1: Nggak boleh, nggak boleh. Kalau bisa lu ke tetangga aja nonton VHS.
0: Aduh. Tua banget tetangga lu.
1: Oh iya, iya, sorry.
0: Korea Utara emang punya akses internet, tapi kurang dari 1% penduduk yang bisa menggunakannya. Internet cuma bisa digunakan oleh pemimpin politik, mahasiswa di universitas ternama, dan juga sedikit penduduk. Gitu, karena di internet banyak sekali budaya asing.
1: Ya, banyak.
0: Di sana dilarang masuk untuk mengenal budaya asing.
1: Iya, info masuk gitu kan.
0: Gitu, kasian banget. Bahkan kalau nggak salah dulu ada pernah dihukum mati gara-gara nonton drama Korea Selatan.
1: Wow.
0: Gitu. Tapi nontonnya ya gitu deh.
1: Oh, dia nontonnya di lapangan pakai speaker yang 10 ribu watt itu kan.
0: Iya, dan itu di sebelahnya, speakernya taruh di sebelah kamar. Jadi dia teriak-teriak ini marah.
1: Terus diketok-ketok kamarnya. Un nonton
0: drakor. Ayo, ini drakor nih udah keluar yang baru.
1: Enak banget lu manggil Un.
0: Bagi itu kayak kita mesti sensor-sensor deh.
1: Emang kenapa?
0: Ya gue takutin ntar tiba-tiba kita lagi, gue lagi siaran kan lo di rumah nih. Ini api merah-merah bun.
1: Tiba-tiba dikirim paket nuklir ukuran kecil.
0: Itu dia. Tapi hilang sejak Jakarta Barat itu kalau meledak. Ya dia edit emang ya.
1: Ya oke lah. Semoga kita, gua gak lupa ya.
0: Jangan sampai lupa, ntar lu bus yang gede. Nun.
1: Langsung gua jadi MP3, gua kirim ke emailnya dia.
0: Emailnya gmail@kimjongun.com.
1: Kembali.
0: Ada tiga. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada tiga. Ada tiga. Oke lah, kita masih di ada tiga nih ya. Kita masih ngomongin peraturan aneh yang ada di Korsel nih. Nomor tiga adalah dilarang melakukan telepon internasional. Yang kedua adalah akses internetnya dibatasin. Nah, yang nomor satu nih.
1: Ini ntar dulu, peraturan nomor satu. Berarti di Korut itu gak ada TKI ya?
0: Gak ada.
1: Bayang gak lu, banyak banget yang dihukum eksekusi metong, Cin.
0: Ya itu makanya.
1: Baru tiap hari nelpon keluarga di Indonesia.
0: Iya. Gak ada, di Korea Utara gak ada orang asing, Bang.
1: dia tuh Korea Utara berarti tekorut ya, tenaga kerja Korea Utara. Dia ngimpor tenaga kerja ke negerinya sendiri.
0: Ya enggak, gimana ke negeri sendiri, kan kalau di dalam-dalam namanya dagang itu. Gimana? Yang kedua itu akses internet dibatasi. Ya mereka cuma boleh buka MIRC doang.
1: Enggak ada gambarnya, Mas.
0: Enggak ada gambarnya.
1: Berarti di sono enggak ada 0809894 kali 34 sih.
0: 893 kali.
1: Ya, ya udahlah.
0: Ya itulah. Ya nomor 1 ada hukuman 3 generasi. Jadi kalau di Indonesia hukuman kan terdakwa pelaku penyimpangan adalah hukuman pidana disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
1: Iya.
0: Misalnya amit-amit nih lu dihukum nih. Ya anak lu enggak. Nah, tapi kalau di Korea Utara ada namanya hukuman 3 generasi. Jadi kalau satu orang melakukan kejahatan, maka seluruh keluarga bakal masuk penjara.
1: Jadi bapak, anak, cucu.
0: Iya, masalahnya kalau dia belum punya anak gimana?
1: Oh iya, kasihan juga.
0: Berarti harus bikin anak cepet-cepet tuh, biar nanti di penjara gak ada temen.
1: Oh, masa gitu ngarep dong?
0: Iya.
1: Oh, itu nih ada peraturan terselip nih. Berarti ya, kalau belum punya anak, anak dan cucunya dialihkan ke... Masa bikin peraturan begitu?
0: Bahkan saat penjemputan, seluruh keluarga tuh bakalan ditangkap. Termasuk anak dan cucu pelaku. Nantinya mereka dipekerjakan secara paksa gitu. Kerjanya di sana tuh kayak ya main PS, main karambol.
1: Dijemput dengan bus mewah, diajak ke Cibodas dulu.
0: Bener.
1: Terus naik ke Gunung Gede paling tinggi. Dijorokin kan.
0: Jadi mereka akan kerja paksa. Kalau laki-laki dihukum untuk kerja di tambang.
1: Itu kerja paksanya gimana sih? Jadi lu gak mau kerja?
0: Paksa dulu. Persis kayak gitu.
1: Persis. Kayaknya langsung dipakai gacoan sampah dulu.
0: Kalau laki-laki dihukum di kerja di tambang. Ini selain bahan tambang batu bara, ada juga di tambang batu ginjal dia. Sedangkan kalau perempuan sama anak-anak diharuskan membantu masalah pertanian. Aturan ini bertujuan untuk menghilangkan bibit perkembangan musuh dan kejahatan di Korea Utara. Serem juga ya.
1: Iya. Gak jadi deh gue kalau gitu, serem.
0: Gue juga tadinya baru mau ngajuin jadi warga negara Korea Utara, tapi sejak baca ini, enggak.
1: Lu katanya mau itu umroh ke Korut.
0: Waduh, lu aja. Ada 3.
3: Delta FM, hits terenak.

0: jalan keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 8 malam is time for us to go.
1: Ya,
0: terima kasih banyak buat good friends yang dan nemenin kita tadi ya hari Jumat. Alif, alhamdulillah it's Friday.
1: Buat good friend yang asik-asik.
0: Iya enggak? Iya ya, semuanya asik-asik.
1: Semua good asik-asik. Good friend yang sudah menghibur kita.
0: Salah oh, balik dong. Oh, iya, iya. Good friend yang nemenin kita dari tadi. Iya. Salah dong, kita yang nemenin lu. Enggak apa-apa, pokoknya ini adalah hari Jumat. Mau party silakan. Tapi saran gue kalau lu mau party abis-abisan, mobilnya taruh di klub aja. Lu pulang naik ojek taksi online aja.
1: Iya.
0: Gue soalnya kalau udah parah banget nih ya, kalau ngejoprak lah gitu istilahnya. Gue pulang biasanya pakai taksi online. Mobil gue taruh di situ. Besok kalau udah sober nih, minggu depannya baru gue ambil.
1: Ya lu waktu parah banget di Bandung, lu pulang nyewa Big Bird kalau nggak salah.
0: Iya itu dia. Buset, merangkak kerangkak gue. Kacau gue kalau udah party tuh.
1: Sotoy.
0: Sampai ketemu lagi besok hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Trena.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.

0: repot banget hidup lo, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Early morning.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store

Delta FM hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.